lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

istana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

menyimpan cerita dan peristiwa penting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Nah, di tanggal 5 Juli ini ternyata Tomon Prediwe cukup banyak sekali momen bersejarah yang memberikan pengaruh besar hingga saat ini nih Tomon Prediwe. Kita langsung saja mulai mengulas masa lalu dari tahun 1811 Tomon Prediwe, ketika Venezuela secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol. Peristiwa ini menjadi awal perjuangan panjang hingga akhirnya Venezuela benar-benar merdeka dan berdiri sebagai negara berdaulat nih Tomon Prediwe. Kemudian lanjut di tahun 1946 Tomon Prediwe, dunia model ini mencatat sejarah baru ketika bikini pertama kali diperkenalkan di Paris, Prancis oleh seorang perancang bernama Louis Riord, Tomon Prediwe, dan siapa sangka pakaian yang awalnya menuai banyak sekali kontroversi itu kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling populer di dunia, Tomon Prediwe. Berlanjut di 5 Juli 1975, negara kepulauan Cape Verde, Tomon Prediwe, resmi memperoleh kemerdekaan penuh dari Portugal setelah ratusan tahun berada di bawah kekuasaan kolonial. Hingga kini tanggal 5 Juli diperingati sebagai hari kemerdekaan Cape Verde ya Tomon Prediwe. Lalu ada peristiwa penting dalam dunia ilmu pengetahuan di tahun 1996 Tomon Prediwe, ketika para ilmuwan berhasil menciptakan Dolly, domba hasil cloning pertama di dunia. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi genetika dan bioteknologi modern nih Tomon Prediwe. Sementara itu bagi Indonesia, tanggal 5 Juli 2004 juga menjadi salah satu momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi bangsa, karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tersebut akhirnya mengantarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Tomon Prediwe, dari berbagai peristiwa ini kita bisa melihat ya bahwa tanggal 5 Juli menjadi saksi lahirnya perubahan besar, mulai dari perjuangan kemerdekaan, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga kemajuan sistem demokrasi.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin. Didapat

0: Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 sekarang menikmati siaran RRI semakin mudah dan praktis banget nih Tamam Pro 2. Kalau biasanya kamu mendengarkan lewat radio, sekarang kamu juga bisa menikmati seluruh program favorit kamu melalui aplikasi RRI Digital. Jadi nih Tamam Pro 2, dimanapun berada, Pro 2 akan bisa tetap menemani aktivitas kamu Tamam Pro 2. Lagi olahraga pagi, lagi di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, tenang aja, tinggal buka aplikasi RRI Digital dan kamu langsung bisa terhubung dengan kita secara live dari handphone kamu Tamam Pro 2. Dan gak cuma streaming radio aja, di RRI Digital juga ada berbagai fitur menarik lainnya, mulai dari berita terkini, podcast, lalu ada juga siaran dari berbagai stasiun RRI dari seluruh Indonesia Tamam Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin RRI Jakarta, RRI manapun satu Indonesia Tamam Pro 2. Hingga banyak banget juga konten hiburan kita yang bisa kamu nikmatin kapan aja. Jadi Tamam Pro 2 yang belum punya aplikasinya, langsung aja ya download RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Tinggal ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamom Pro 2, kabar menarik kali ini datang dari Kabupaten Jember yang tengah bersiap nih menyambut salah satu event kebanggaan daerah, yaitu adalah JFC Kamom Pro 2 Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026. Menjelang pelaksanaannya di 24 hingga 26 Juli mendatang, Kamom Pro 2, persiapan JFC disebut sudah mencapai 85%. Artinya nih Kamom Pro 2, hitungan mundur menuju salah satu karnaval terbesar di Indonesia semakin dekat tentunya. Saat ini panitia dan para peserta telah memasuki tahap akhir persiapan, di mana fokus utamanya sudah diarahkan pada latihan koreografi, lalu penguatan penampilan di lapangan, hingga penyempurnaan aksi panggung yang nantinya akan ditampilkan di hadapan ribuan penonton Taman Pro 2. Menariknya ya, latihan ini dilakukan setiap hari dengan durasi yang cukup panjang. Jadi para peserta nggak hanya berlatih secara individu atau per defile aja, tetapi juga sudah mulai menjalani latihan gabungan untuk memastikan penampilan mereka tampil maksimal saat hari pelaksanaan. Selain koreografi, persiapan kostum juga menjadi perhatian utama tentunya. JFC kan memang dikenal sebagai ajang yang memadukan kreativitas, seni, budaya, dan fashion dalam satu pertunjukan yang spektakuler nih Taman Pro 2. Jadi nggak heran ya kalau proses seleksi kostum dilakukan secara ketat melalui tahapan grand jury untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2 JFC ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jember aja ya, tetapi juga telah menjadi agenda yang dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Setiap tahunnya event ini mampu menarik wisatawan, pelaku industri kreatif, fotografer hingga pecinta fashion dari berbagai daerah. Karena itu Taman Pro 2, keberhasilan JFC ini gak hanya berdampak pada dunia seni dan budaya, tetapi juga ikut menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif hingga UMKM lokal juga nih Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2 dengan progres persiapan yang sudah mencapai 85% ya, masyarakat tentu berharap JFC 2026 kembali menghadirkan pertunjukan yang spektakuler, yang kreatif dan mampu memperkuat posisi Jember sebagai salah satu pusat kreativitas dan fashion karnival di Indonesia. Jadi Taman Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar banget untuk menantikan kemeriahan dari Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 nih Taman Pro 2.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan aku di Talia di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang kamu sudah masuk di Bestie, bekal semangat tiap pagi teman Pro 2. Di jam 8 sampai 1 jam ke depan, di jam 9 teman Pro 2, kita bakal ngobrol dengan topik yang seru banget nih teman Pro 2. Karena kan ini masih dalam suasana libur sekolah ya, dan mahasiswa juga udah libur kali ini teman Pro 2. Pagi ini kita bakal ngobrol santai dengan topik apa nih kegiatan yang paling seru dalam libur sekolah kamu teman Pro 2. Karena siapa tahu ya, kegiatan kamu ini bisa menjadi ide untuk teman Pro 2 lain di luar sana. Karena sudah mulai bosan, sudah mulai muak dengan libur sekolah karena di rumah mulu nih. Nah, ini kayak butuh info apa nih kegiatan yang bisa nge-refresh, yang bisa jadi sesuatu yang baru untuk di libur sekolah kali ini teman Pro 2. Yang menarik pasti kan setiap orang tuh punya cara berbeda untuk mengisi masa liburnya. Mungkin ada yang memilih produktif, ada yang refreshing, ada yang juga mencoba hal-hal baru yang selama ini belum sempat dilakukan nih teman Pro 2. Nah, yuk bagiin cerita kegiatan kamu selama libur sekolah yang seru-seru. Langsung aja kirim di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau kalau kamu mau cerita panjang kali lebar, boleh banget di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-89-50. Aku tungguin sampai jam 9 aja teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Tomom Pro 2, libur sekolah ini memang sering dianggap sebagai waktu untuk beristirahat dari rutinitas belajar nih Tomom Pro 2. Tapi sebenarnya masa liburan juga bisa menjadi kesempatan yang tepat banget untuk melakukan banyak hal positif yang mungkin sulit dilakukan saat hari-hari sekolah biasa nih Tomom Pro 2. Mungkin ada yang memanfaatkan liburan untuk berkumpul dengan lebih banyak keluarga Tomom Pro 2 atau mengunjungi tempat wisata atau sekedar menikmati waktu santai di rumah. Ada juga yang memilih mengembangkan kemampuan baru seperti belajar memasak, desain grafis, editing video, atau mungkin bermain musik, hingga mencoba berjualan online juga Tomom Pro 2. Menariknya, libur sekolah nggak selalu harus identik dengan berpergian jauh atau menghabiskan banyak biaya ya Tomom Pro 2. Kadang pengalaman paling berkesan justru datang dari hal-hal sederhana, seperti membantu orang tua, membaca buku favorit, menekuni hobi baru, atau berkumpul bersama teman-teman aja nih Tomom Pro 2. Yang terpenting ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu liburan dengan seimbang ya. Ada waktu untuk bersantai, ada juga waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dan membuat kita berkembang. Karena tanpa terasa Tomom Pro 2, masa liburan ini juga bisa menjadi momen untuk mengisi energi dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas sekolah yang akan datang. Dan Tomom Pro 2, sekarang giliran kamu ya untuk bercerita. Kamu bisa bercerita lewat WhatsApp Pro 2 ataupun lewat question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 ya Tomom Pro 2. Untuk WA-nya di 081-559-708950. Dan Tomom Pro 2, sesaat lagi ya kamu akan mendengarkan lagu dari Masamus dengan judulnya Masamus Tomom Pro 2, sorry, judulnya adalah Masamus, lagu dari Ermukim Squad. Jadi Ermukim Squad ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Jadi produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Jadi Musamus ini merupakan sebuah mahakarya ya Tomom Pro 2, mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke tentunya. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak

Tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Kali ini teman Pre 2 di gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pre 2 ya. Aku cek di WA dulu, nanti baru ke Instagram ya teman Pre 2. Kali ini di WhatsApp Pre 2 ada dari Kak Nisa. Selamat pagi Kak Dita, libur sekolah kali ini aku lebih banyak di rumah. Tapi gak cuman rebahan kok, aku belajar bikin kue dari resep-resep yang lewat di TikTok aku. Awalnya sering gagal tapi sekarang sudah lumayan, dan bahkan beberapa kali dibawa buat kumpul keluarga. Waduh, keren banget Nisa, liburannya jadi produktif ya. Selain mengisi waktu luang, siapa tahu nih ya, nanti bisa jadi peluang usaha juga teman Pre 2. Yang penting mah berani mencoba aja dan terus semangat untuk eksperimen kuenya ya untuk Kak Nisa. Lanjut lagi, aku buka dari satu dari WhatsApp, satu dari Instagram ya. Ada Kak Minanoxe underscore. Kalau aku sih mancing sepuasnya sih Kak. Mancing sepuasnya. Luar biasa dia. Full mancing agenda, P-info mancing. Tapi jangan lupa, nanti dibagi ya hasilnya tuh berapa kilo. Dan teman berdua, buat kamu yang ingin gabungan seperti Nisa dan juga Minanoxe, kamu bisa gabungan di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau juga di WhatsApp Pro 2 ya di 081 559 70 8950.

0: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Wah, niki, waduh, niki panen to iki.
0: Wah, nggih, iki
1: tenan niki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasik dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor ke luar negeri piye?
0: Ya, oke, let's go.
2: Budal. Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ngompre juga seru banget obrolan kita di Besti pagi ini ya. Bekal semangat tiap pagi dengan topik kegiatan selama libur sekolah. Dan Ngompre juga dari cerita-cerita yang sudah bergabung, kita bisa melihat ya bahwa liburan tuh gak harus selalu diisi dengan berpergian jauh ataupun kegiatan yang mahal. Ada yang memanfaatkan waktu untuk belajar keterampilan baru, seperti tadi ya belajar membuat kue yang itu lihat dari TikTok Ngompre juga. Yang terpenting ya, masa liburan bisa jadi kesempatan untuk recharge, mengisi kembali energi, menambah pengalaman, dan melakukan hal-hal positif yang membuat kita lebih berkembang. Jadi teman Pro 2 yang masih menikmati libur sekolah, semoga liburannya tetap menyenangkan, bermanfaat, dan tentunya penuh cerita yang nanti bisa dikenang dan bisa diceritakan pas masuk sekolah teman Pro 2. Terima kasih kepada teman Pro 2 yang udah berbagi cerita di Besti ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, meskipun Besti telah berakhir, nah kita bakal lanjut lagi ngobrol di jam 9 ya. Tapi kita sudah berganti topik teman Pro 2. Nanti kita akan masuk ke Insight, inspirasi pagi terupdate dengan topik yang lebih menarik lagi. So buat kamu yang masih kurang, masih pengen ngobrol lagi, tenang aja, pokoknya stay tune terus ya di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini masih di Spada ya, barengan aku di Tali ya. Dan di jam 9 ini teman Pro 2, kita masuk ke segmen Insight ya. Inspirasi pagi terupdate, di mana ini adalah segmen yang akan mengajak teman Pro 2 untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan inspirasi dari hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Karena kan ya masih suasana liburan sekolah dan akhir pekan, pagi ini kita akan membahas topik yang ringan tapi seru banget nih teman Pro 2. Tempat wisata yang cocok buat liburan bareng keluarga versi kamu di mana nih teman Pro 2? Karena memang kalau ngomongin soal spot wisata keluarga ya, setiap keluarga tuh pasti punya destinasi favorit masing-masing. Ada yang suka wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, karena memang suasananya yang sejuk dan menyenangkan teman Pro 2. Ada juga yang lebih memilih taman rekreasi, kebun binatang, wisata edukasi, atau tempat kuliner yang bisa dinikmati bersama semua anggota keluarga. Yang terpenting menurut aku ya sebenarnya bukan hanya tempatnya, tapi juga momen kebersamaan yang tercipta setiap menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau menurut kalian nih tempat wisata apa mungkin yang paling cocok untuk liburan keluarga? Apakah lebih suka wisata alam atau wisata buatan? Dan kalau diberi kesempatan liburan hari ini, kalian ingin mengajak keluarga kemana nih teman Pro 2? Langsung aja ya kirim pendapat dan cerita kalian ke WhatsApp Pro 2 di 081-559-708950. Aku tungguin teman Pro 2, nanti aku bakal aku bacain dan juga bahas bersama di Insight pagi ini. Aku tunggu sampai jam 10 aja teman Pro 2.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suwir-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no!
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu berdua kalau bicara tentang liburan keluarga, sebenarnya nggak harus ke tempat yang jauh atau mahal ya. Karena yang paling penting adalah semua anggota keluarga bisa menikmati waktu bersama dan menciptakan momen yang menyenangkan tentunya. Banyak orang mungkin yang memilih wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun. Karena memang suasananya lebih santai dan bisa menjadi kesempatan untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Selain itu, wisata alam juga memberikan pengalaman yang berbeda karena kita bisa lebih dekat dengan lingkungan dan menikmati udara yang segar. Namun, ada juga yang lebih suka wisata keluarga seperti taman bermain atau kebun binatang atau tempat wisata edukasi. Karena memang selain seru, tempat-tempat seperti ini tuh biasanya cocok di semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan ya, ada yang menganggap wisata kuliner juga sebagai salah satu pilihan terbaik untuk liburan keluarga. Karena sambil menikmati makanan favorit, semua anggota keluarga bisa berkumpul, bercerita, dan menghabiskan waktu bersama tanpa harus pergi terlalu jauh. Jadi sebenarnya teman Pre2 tidak akan ada jawaban yang paling benar, karena memang tempat wisata terbaik adalah tempat yang bisa membuat seluruh anggota keluarga merasa nyaman, bahagia, dan pulang membawa kenangan yang indah tentunya. Kali ini sudah ada gabungan yang masuk, ada dari

Dari sebuah liburan tuh bukan destinasinya, melainkan kebersamaan yang tercipta selama perjalanan itu sendiri. Terima kasih ya Rina sudah berpendapat di pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin berkomentar juga, ingin mengirim VN juga boleh, langsung aja deh di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lanjut lagi ya teman berdua, aku bacain gabungan yang udah masuk hari ini. Ada dari Kak Aldi. Selamat pagi Kak Dita, selamat pagi Kak Aldi. Kalau liburan bareng keluarga, versi paling cocok menurutku sih ke pantai. Soalnya semua anggota keluarga bisa menikmati, anak-anak bisa main pasir, yang muda-mudi bisa foto-foto, orang tua bisa santai aja menikmati pemandangan. Apalagi kalau sore hari sambil lihat matahari terbenam, rasanya kayak lebih lengkap. Waduh, ini pilihan yang menarik ya Aldi, kok aku yang tertarik jadinya ya. Dan memang kalau ngomongin pantai ini memang selalu jadi destinasi favorit banyak keluarga, karena memang aktivitasnya lebih beragam dan cocok untuk semua usia tentunya. Bonusnya ya pemandangan laut yang bisa bikin kita relax lah ya teman pre 2. Dan kali ini teman pre 2 ada gabungan yang sudah masuk. Wah ini VN nih dari Kak Naila. Coba ya kita dengerin bareng-bareng dulu suara dari Kak Naila.
1: Halo, nama aku Naila. Kalau versi aku, wisata keluarga paling pas itu yang ada serunya, edukatif, dan ada budayanya. Misalnya, di desa wisata atau museum, anak-anak bisa main sambil lihat pertunjukan tari, coba baju adat. Orang tua juga bisa sekalian kenalin makanan khas dan cerita sejarah ke anak-anak. Jadi bukan cuma healing doang, tapi keluarga juga dapat quality time dan ditambah wawasan.
0: Asik, terima kasih banyak Kak Naila sudah mengirim suara VN di pagi hari. Sepertinya pagi-pagi di sana suasananya syahdu banget ya. Ada ayam berkokok juga Kak Naila. Dan teman pre 2 memang betul apa yang dikatakan Kak Naila ya. Yang paling penting itu adalah quality time. Itu kata kuncinya teman pre 2. Dan teman pre 2 aku lanjut lagi deh, bacain satu gabungan lagi yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada dari Siska. Menurut aku Kak, tempat wisata yang cocok untuk keluarga itu kebun binatang atau wisata edukasi sih. Karena selain jalan-jalan, anak-anak juga bisa belajar mengenal hewan dan lingkungan. Jadi liburannya gak cuma seru, tapi juga nambah pengetahuan. Setuju banget Siska, sekarang juga makin banyak banget wisata yang menggabungkan unsur hiburan dan edukasi. Jadi anak-anak tetap bisa bermain sambil belajar hal-hal baru. Liburan juga jadi lebih bermanfaat dan berkesan ya tentunya, untuk diceritakan nanti ke teman-temannya di sekolah. Biasanya bocil-bocil tuh happy banget ceritain liburannya. Dan teman berdua, buat kamu yang ingin gabungan, masih ada waktu nanti di segmen terakhir ya. Langsung aja deh kirim pesan atau VN kamu seperti Naila tadi, langsung di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708950.

Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita di pagi hari ini ya bisa disimpulkan bahwa setiap orang nih punya pilihan masing-masing untuk destinasi liburan keluarga yang berbeda-beda. Ada yang memilih pantai karena memang suasananya yang santai dan juga menyenangkan. Ada juga yang menyukai wisata edukasi karena memang bisa menambah wawasan juga. Ada juga yang lebih seneng wisata kuliner aja karena bisa menikmati kebersamaan sambil mencicipi berbagai makanan favorit nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pada akhirnya untuk tempat wisata terbaik bukan selalu yang paling jauh atau paling mahal, enggak ya teman Pro 2. Yang terpenting adalah momen kebersamaannya dan juga bisa ada cerita gitu ya bareng keluarga selama liburan ini. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Aku harus pamit undur diri nih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Pro 2 Hit List. Maksudnya ini program favorit kamu. Kamu bisa request setelah ini, request lagu. Udah ditunggu sama kakak Irza yang semangat semangat banget nih siaran di belakangku. Sudah, aduh, yuk pergi. Siap, aku akan pergi. Dan teman Pro 2, makasih banyak ya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di hari, aduh, ketemu aku kapan ya, Selasa. Oke deh teman Pro 2, thank you so much. And jangan kemana-mana, abis ini pokoknya request yang banyak request aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Bum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Cina luncurkan kelompok satelit baru untuk konstelasi spesial. Berikutnya tentang KLH ingatkan El Nino ancam TPA se-Indonesia berpotensi kebakaran. Dan informasi ketiga tentang TPA Pakusari Jember terbakar diduga akibat puntung rokok. Dan Bum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Cina meluncurkan sekelompok satelit baru ke orbit rendah bumi menggunakan roket Long March 6 yang dimodifikasi dari pusat peluncuran satelit Taiyuan, Provinsi Shanxi. Seluruh satelit berhasil memasuki orbit sesuai rencana dan juga akan menjadi bagian dari jaringan satelit komersil Spatial Constellation. Peluncuran ini juga menandai misi penerbangan ke-655 dari seri roket pengangkut Long March, salah satu program peluncuran antariksa andalan Cina. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA selama musim kemarau. Seiring ancaman El Nino yang diperkirakan memuncak pada Juli sampai dengan September 2026, Pemda diminta memperkuat pemilihan dan juga pengelolaan sampah guna mengurangi resiko kebakaran. Peringatan ini menyusul surat edaran Menteri Lingkungan Hidup serta peringatan dari WMO dan juga BMKG terkait peningkatan resiko kekeringan. Pemerintah menegaskan mitigasi perlu dilakukan sejak dini karena kebakaran tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga ratusan TPA di berbagai wilayah di Indonesia. Kebakaran melanda sekitar 500 meter persegi lahan di TPA Pakusari, Kabupaten Jember yang diduga dipicu puntung rokok belum padam dan juga diperparah angin kencang saat musim kemarau. Petugas TPA, Damkar dan juga BPBD bergerak cepat memadamkan api agar tidak meluas ke permukiman warga. Setelah api berhasil dipadamkan, BPBD melakukan pendinginan, mendistribusikan air bersih serta membagikan masker kepada warga sekitar. Masyarakat juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah kebakaran serupa. Mama Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ijan ya teman Pro 2 di hari Minggu ya, 5 Juli 2026 tentunya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 dari manca atau dalam negeri nih, silahkan, biar minggu kamu makin seru ya. Waktunya request lagu dong. Nah teman Pro 2, selain muterin requestan kamu nih, aku bakal juga ngasih informasi-informasi seputar musik ya, dari dalam dan juga luar negeri juga teman Pro 2. Jadi segera request dan juga pastinya bakal aku bacain. Mau curhat sekalian boleh teman Pro 2. Sampai nanti aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist tuh sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Yuk segera, segera request ya, karena waktunya terbatas. Asik. Tapi tenang aja teman Pro 2, Pro 2 Hitlist tuh tiap hari ada kok. Jadi jangan berkecil hati ya kalau kelewatan request dan segala macamnya. Kamu bisa besok lagi request dong. Namun Pro 2 ya, jangan lupa yuk request di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu dong. Kamu request tapi nggak follow, waduh, nggak bisa kayak gitu teman Pro 2. Yuk dicek IG story terbarunya Pro 2 ya di @pro2jember. Di situ aku udah upload IG story teman Pro 2, ada question box, ketik-ketik lagu favorit kamu apa yang mau diputerin hari Minggu ini apa, silahkan teman Pro 2. Aku tunggu sampai nanti ya. Cepat-cepat teman Pro 2 ya, aku bisa ini juga. Tunggu dulu. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital dan juga request di RRI Digital juga loh teman Pro 2. Aku mau puterin lagunya Bruno Mars dulu ya sebagai pembuka nih teman Pro 2. Ada Cha Cha Cha Cha spesial buat teman Pro 2.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.

Nonton Pro 2 kali ini ada kabar baru nih buat kamu pecinta musik pop alternatif ya. Ada band keren asal Semarang, ada Good Morning Everyone atau GMA. Baru aja kasih bocoran kalau mereka bakal merilis EP terbaru berjudul Kalah pada 4 September 2026 mendatang nih Nonton Pro 2. Nah, yang bikin EP ini spesial ya, GM ini gandeng musisi sekaligus penulis jempolan nih. Ada Firsa Besari tuh, Bro. Wah, keren banget. Buat kolaborasi di seluruh tracknya. Dan kebayangkan gimana pecahnya perpaduan musikalitas mereka nih. Nah, buat yang penasaran nih, mereka udah ngerilis single pembuka ya berjudul Salah tuh, Bro. Pada 3 Juli kemarin nih, dan lagu Relatable, lagunya pokoknya relatable banget gitu. Dan menceritakan tentang perasaan seseorang yang ngerasa udah ngasih yang terbaik ya, tapi tetap aja dianggap keliru di mata pasangannya. Seni, terus vokalis Sisani ya bilang kalau EP ini emang cerita tentang legowo alias menerima kalau gak semua hal di dunia ini bisa kita menangkan atau bisa kita miliki Nonton Pro 2. Dan EP Kalah ini nanti bakal berisi 4 lagu, yaitu ya tentu saja lagu Salah Nonton Pro 2, terus Iya Salah yang acoustic version, dan juga Iya yang acoustic version. Dan GMA sendiri emang lagi on fire banget Nonton Pro 2 setelah tahun lalu nih sukses jadi guest star di Zandari Festival di Korea Selatan nih. Wah, dan jadi karya terbaru ini benar-benar jadi pembuka juga Nonton Pro 2 kalau mereka nih makin matang di industri musik. Nah, buat Nonton Pro 2 yang udah dengerin singlenya atau belum dengerin singlenya, boleh nih Nonton Pro 2 langsung aja ke platform streaming digital kesayangan kamu, ataupun request di Pro 2 Hitlist nih, boleh banget Nonton Pro 2. Nah, ngomongin request nih, aku mau bacain requestan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 nih. Ada siapa nih? Ada Kak Banyu. Hello, happy weekend kakak, izin request lagunya Sabrina Leonor, haha ya, terima kasih, siap. Terus ada Kak Sasha yang request lagunya, halo kak aku Caca, oh Caca dari fanbase Berbinar, izin request ya lagunya haha Sabrina Leonor, ditunggu diputarnya, makasih. Siap, ini abis ini aku puterin ya kak ya, ditunggu aja. Terus siapa lagi nih teman Pro 2? Bentar ya, ini mouse-nya agak nyebelin ya. Terus ada siapa lagi nih? Wah, gak ada namanya nih. Pagi, oh saya Shafana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, izin request lagunya Seperti Biasa, haha Sabrina Leonor, ditunggu diputer ya, makasih, semangat siarannya, amin, terima kasih. Terus ada juga Kak Neisha Adelia. Pagi, saya Neisha dari Berbinar, izin request ya haha Sabrina Leonor juga nih, siap. Terus ada Kak Seruni Nurul nih, pagi kak, izin mau request lagunya haha by Sabrina Leonor, siap. Terus ada lagi teman Pro 2, ada Mika yang request lagunya Jatuh Cinta Lagi by Nadim, bukan dong, Nadif ya. Kalau Nadim beda orang teman Pro 2. Kita langsung muterin aja teman Pro 2 lagunya Sabrina Leonor yang haha dan juga Jatuh Cinta Lagi by Nadif Basalamah, spesial buat kamu tentunya.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

kabar buat para Sweetness nomor 22, salah satu member Stacy Seon ini dipastikan absen dari agenda fan signing ya, karena harus fokus memulihkan kondisi kesehatannya. Melalui pernyataan resmi agensi Hyrap Entertainment mengumumkan bahwa Seon ini tidak dapat menghadiri acara fan sign-nya yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini 4 Juli 2026 setelah kondisi kesehatannya menurun nih nomor 22. Dan agensi menjelaskan Seon akan beristirahat sementara ya. Jadi jangan dicari-cari dulu teman Pro 2 biar proses pemulihannya berjalan maksimal nih. Dan mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang sudah menantikan kesempatan bertemu langsung dengan idolanya. Dan hingga kini pihak agensi belum mengungkapkan ya secara rinci kondisi kesehatan yang dialami Seon. Sementara itu informasi mengenai kelanjutan acara fan signing akan diumumkan oleh pihak penyelenggara. Dan semoga Seon bisa segera pulih ya dan kembali beraktivitas bersama Stacy. Buat para Sweet, saatnya kasih dukungan dan juga doa terbaik Tenung Pro 2 agar sang idola ini bisa kembali tampil dengan kondisi yang prima. Dan kamu juga Tenung Pro 2 ya, gak cuman idol-idol yang harus menjaga kesehatannya, kamu juga harus jaga kesehatan ya. Apalagi di musim kayak gini Tenung Pro 2 rentan sekali batuk, pilek lagi, batuk, pilek, radang tenggorokan dan segala macamnya nih. Kayaknya penyiar di sini udah mulai, kalau suaranya udah mulai berubah Tenung Pro 2, mohon dimaklumi ya, karena memang lagi musim Tenung Pro 2, radang tenggorokan dan segala macamnya. Nah Tenung Pro 2, aku mau bacain lagi nih requestan dari Tenung Pro 2. Ada Kak Lara Purnamasari yang minta, halo assalamualaikum, selamat siang, mau izin request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Oke siap. Terus aku mau bacain di kok WhatsApp, bukan dong, di Instagramnya Pro 2 nih. Ada siapa tadi? Ini ada backsradio.fm. Pagi Min, request lagunya Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto dong Min. Oke, terus ada Backtis juga, Sumpah Mati Nicky Baker ya. Oke, siap. Terus siapa lagi nih? Owen WW2006. Hai Min, izin request Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Thanks Min, siap. Ada fanboy Nicky juga. Selamat siang Kak, request lagu Sumpah Mati Nicky Baker. Oke, ada Noel Sihasale. Selamat pagi, izin request lagu Sumpah Mati by Nicky Baker. Terima kasih. Siap. Terus siapa lagi nih? Ada Azi Barik juga yang request Sumpah Matinya Nicky Baker. Terus ini siapa lagi nih? Kita cari-cari lagi Tom Pro 2. Oh itu dulu ya, nanti aku puterin selanjutnya dan juga bacain requestan kamu Tom Pro 2. Mohon bersabar dan juga antri. Aku puterin lagunya Sumpah Mati by Nicky Baker dulu, terus dilanjut lagunya Korbanmu Tata Janeta.

0: lewat jalan layang dan berpikir, gimana caranya tiang beton sebesar itu bisa dibangun tanpa menutup total jalan di bawahnya? Jawabannya ada pada metode Sosro Bahu, ditemukan oleh insinyur Indonesia Cokordara K. Sukawati pada akhir 1976. Nama Sosro Bahu sendiri diambil dari tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa, yaitu berarti seribu bahu. Teknologi ini memungkinkan kepala tiang penopang jalan layang diputar 90 derajat setelah dicor. Awalnya, balok beton dibuat sejajar dengan arah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Setelah struktur siap, balok tersebut diputar menggunakan sistem hidrolik berbasis tekanan oli hingga berada di posisi melintang. Metode ini pertama kali digunakan dalam proyek jalan layang di Jalan Tol Layang Jagorawi Tanjung Priuk dan kemudian dipakai di beberapa negara seperti Filipina dan juga Malaysia. Inovasi ini lahir dari masalah nyata kemacetan dan sampai sekarang jadi salah satu kebanggaan teknik sipil Indonesia.
1: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Welcome Pro 2 yang juga NCTzen nih, Welcome Pro 2 yang udah gak sabar ketemu langsung sama NCT JNJM. Jangan sampai salah jadwal ya. Promotor udah rilis siaran daun lengkap fan meeting Duality di Jakarta, Welcome Pro 2. Fan meeting 2026 NCT JNJM fan meeting tour Duality hashtag Jakarta digelar pada 4 dan juga 5 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan, Welcome Pro 2. Untuk hari ini dan juga besok nih. Dan penukaran tiket menjadi wristband dibuka mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di area tenis indoor parking area, dan setelah itu ya gerbang menuju area luar venue dibuka pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan bersamaan dengan dibukanya booth merchandise resmi. Wah, shopping merchandise nih. Dan penonton sudah bisa masuk ke dalam venue mulai pukul 1 ya, sementara sesi fan meeting bersama NCT JNJM dijadwalkan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah acara yang utama nih, Home Pro 2, promotor juga menyiapkan sesi send off bagi penggemar yang beruntung. Dan promotor mengingatkan nih seluruh penonton untuk datang lebih awal, Home Pro 2, bawa tiket yang valid ya tentunya. Jangan beli di calo apalagi palsu, Home Pro 2, serta mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan demi kelancaran acara. Jadi buat kamu yang sudah hadir ya, Home Pro 2, udah di Jakarta nih atau lagi perjalanan ke Jakarta, pastiin datang tepat waktu ya, biar gak ketinggalan satu momen pun bareng NCT JNJM. Lalu selamat menikmati fan meeting ya buat teman Pro 2 yang lagi fan meeting pada hari ini dan juga besok nih. Dan semoga jadi pengalaman yang gak terlupakan pastinya sih, apalagi ketemu sama idol gitu. Memorable banget teman Pro 2. Langsung aja ya, aku mau bacain requestan dari teman Pro 2 juga nih. Ada Kak Zania, Cegil, Nabila Takiyah ya, dan jaga rasa Samuel Cipta. Aku puterin yang Cegil ya. Terus ada Kak Liqiu 23 yang Kak izin request lagunya Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takiyah. Siap. Terus ada Kak Zatia Vinovic yang request lagunya Pura-pura Liodra. Oke, udah aku masukin playlistnya nih Tom Pro 2. Bentar aku refresh lagi ya. Kita bacain lagi Tom Pro 2, mungkin ada yang kelewat. Kayaknya itu dulu Tom Pro 2 ya. Aku mau puterin lagunya Cegil by Nabila Takiyah dan juga Pura-pura by Liodra.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Industri musik Indonesia kembali kedatangan pemain baru nih Tom Bro 2. Kali ini kolaborasi antara Sony Music Entertainment Indonesia dan juga Sun Eater Group melahirkan label musik baru bernama Lunar yang siap mewadahi musisi-musisi dengan warna musik yang berani dan juga berbeda nih. Diluncurkan pada 31 Juni kemarin ya di Jakarta, Lunar hadir untuk mencari atau mengembangkan dan juga memperkenalkan talenta muda Indonesia tanpa membatasi mereka pada satu genre musik tertentu. Dan di fase awal ya, Lunar nih langsung memperkenalkan tiga musisi sebagai roster pertamanya, yaitu K-Count, Ali dan juga Nandoshi itu nomor 2. Kolaborasi ini menggabungkan jaringan distribusi dan juga pemasaran global dari Sony Music Entertainment Indonesia dengan pendekatan kreatif berbasis komunitas milik Sun Eater Group. Lewat Lunar, para musisi diharapkan bisa tetap bebas ya bereksplorasi secara kreatif sekaligus memiliki peluang menjangkau pasar yang lebih luas baik di Indonesia maupun tingkat internasional. Jadi hadirnya Lunar ini jadi bukti kalau industri musik tanah air terus berkembang Nomor 2 dan juga membuka ruang bagi lahirnya talenta-talenta baru dan kreativitas-kreativitas baru nih Nomor 2. Dan menarik banget ditunggu karya-karya seperti apa yang bakal lahir dari label musik baru ini Nomor 2. Seru ya, apakah ada girl groupnya ya? Karena lagi booming juga Nomor 2 girl group gitu. Terus ada boy group juga ada atau soloist nih. Kita tunggu aja Nomor 2. Nah, sekalian nih menunggu teman Pro 2 yang mau request, silahkan teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Cek aja IG story terbaru teman Pro 2, di situ sudah aku upload ya. Silahkan, ada question box, silahkan teman Pro 2 di cek. Nih aku mau bacain lagi teman Pro 2. Ini ada yang request di WhatsApp nih. Ada siapa nih teman Pro? Bener namanya. Ada Tami. Ada Kak Tami. Selamat siang Kak, izin request Cegil dari Nabila Takiyah ya. Thank you, happy Sunday. Semangat minggu produktif. Amin. Thank you ya yang udah request. Terus ada Kak Gebi Gartiana yang ada di Instagramnya Pro 2 di ujung minggu. Mesahira Kak, terima kasih. Cegilnya tadi udah aku puterin ya, yang Cegil by Nabila Takiyah Kak. Kak siapa tadi? Kak Tami ya, udah aku puterin tadi. Ini aku mau bacain di IG story nih. Kak Gebi yang di ujung minggu, Kak Regang Leticia yang request lagunya Bahagia Lagi, siap. Terus ada juga nih Kak Tania Shika, Mesahira di ujung minggu, oke. Terus ada dia Afsha, happy Sunday request di ujung minggu by Mesahira, siap. Terus ada Kak Ong Yang Lin juga request Mesahira di ujung minggu. Ada Cindy Novita yang request di ujung minggu juga. Terus Sadia Azura yang minta Mesahira juga nih, Kila Arifah. Terus Krahji. Terus ada juga, tadi mana tadi? Oh ini ada Kak Cika Ismarani. Siang Kak Irza, request di ujung minggu Mesahira ya, terima kasih Kak, siap. Ada Virgo Giz yang juga request lagunya di ujung minggu Mesahira. Nabila 7 juga. Silva Maya juga request di ujung minggu. Mawar Raika juga request di ujung minggu. Banyak nih yang request di ujung minggu. Aprianti Sahid request lagu di ujung minggu, siap. Jihanisha 9 di ujung minggu Mesahira. Mornik juga di ujung minggu ya. Ada Syarah Rizkia 344 juga minta di ujung minggu. Ada Kak Nabila Absharini juga request di ujung minggu. Banyak banget teman Pro 2 yang request di ujung minggu by Mesahira. Langsung aja aku puterin teman Pro 2 ya, lagunya Mesahira di ujung minggu, lanjut lagu Bahagia Lagi.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma?
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak, di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Wow, udah aku puterin teman-teman dua ya. Semua lagu yang kamu minta, yang kamu request di hari ini. Mungkin ada yang beberapa kelewat teman-teman dua, karena ya mungkin satu lagu itu penyanyinya ada dua dan tiga dan segala macamnya, beberapa versi gitu teman-teman dua. Jadi aku puterin yang versi pertama kali di request ya. Mohon maaf teman-teman dua. Jadi gak bisa puter beberapa lagu sama nih teman-teman dua, judul lagu yang sama ya. Jadi boleh di request di next time Pro 2, tentunya di Pro 2 Hitlist setiap hari tuh pastinya ada pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nih Pro 2. Dan ini ya, jadi call terakhir di segmen Pro 2 Hitlist di interval Pro 2 Hitlist nih. Mohon maaf kalau belum terputar atau ada yang kelewat Pro 2, dan jangan berkecil hati. Aku bakal tetap nemenin kamu di Santai Siang ya. Nanti ada Muda Kreatif, terus juga ada Showbiz, dan juga ada Sport Zone Room Pro 2, di mana informasi-informasi seputar ekonomi kreatif, terus olahraga dan juga hiburan, pokoknya banyak banget, komplit banget bakal aku sampaikan ke kamu nih Room Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pinter, lebih cantik, lebih segalanya.
1: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
0: Ah, itu biasa aja kali.
1: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
0: Tapi aku sering insecure.
1: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
0: Jadi aku cukup ya?
1: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

masih ditemenin sama Irza Tamu Pro 2. Nah, kali ini kita move nih ke interval ke berapa ya? Ketiga ya. Ini masuk ke Muda Kreatif Tamu Pro 2, di mana Irza nanti bakal ngasih informasi-informasi tentang UMKM, terus industri kreatif dan juga ekonomi digital nih Tamu Pro 2. Tentunya bisa jadi inspirasi kamu untuk membuka usaha atau melihat peluang-peluang usaha yang ada nih Tamu Pro 2. Jadi tetap stay tune ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gejolak geopolitik di Timur Tengah nih memang bikin biaya logistik internasional melonjak ya Tumpro 2 ya. Tapi kondisi itu ternyata nggak menyurutkan langkah salah satu perusahaan pengolahan ikan asal Banyuwangi untuk tetap menembus pasar ekspor. PT Pacific Harvest Indonesia tetap mengekspor 270 ton sarden senilai sekitar 10 miliar ke berbagai negara mulai dari Eropa, Afrika, United Arab Emirates, Lebanon hingga Kamboja. Dan pelepasan 10 kontainer ekspor dilakukan langsung oleh Hovifah Indar Parawansa di Muncar, Banyuwangi. Meski ongkos pengiriman melonjak ya dari sekitar $700 Amerika Serikat menjadi $5,000 Amerika Serikat per kontainer, perusahaan tetap mampu

Ran mau meluncurkan usaha yang sama nih Tomo Pro 2. Nah, semoga sukses ya. Dan apapun usahanya, pokoknya yang penting halal dan juga ini Tomo Pro 2 menggerakkan ya perekonomian di daerah maupun di Nusantara.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora Gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora Gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen urip bakal kantoko.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih?
4: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
4: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
4: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Perkembangan teknologi nih bikin layanan keuangan makin praktis nih tahun 2022. Mulai dari pembayaran digital, aset kripto, sampai dengan kecerdasan buatan atau AI. Nah, supaya perkembangan tetap aman dan juga berpihak pada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat regulasinya nih. Dalam Simposium Nasional Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan di Jakarta, Ketua Dewan Komisioner OJK, Faridrika Widya Sari Dewi, menegaskan bahwa inovasi digital harus dibarengi dengan tata kelola yang baik nih, dan juga perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan saat ini Teman Pro 2, OJK mencatat terdapat 26 pedagang aset keuangan digital berizin ya. Sementara jumlah pengguna aset digital dan juga kripto di Indonesia telah mencapai 22,4 juta orang. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat juga, OJK nih tengah menyusun roadmap inovasi teknologi sektor keuangan 2026 sampai dengan 2031. Nah, roadmap ini akan menjadi arah pengembangan industri keuangan digital nasional dengan fokus pada 4 prinsip utama, yaitu keterjangkauan, integritas, adaptif, dan juga kedaulatan. Selain itu, OJK juga melibatkan pelaku industri, akademisi, media, hingga masyarakat dalam penyusunan agar regulasi yang dihasilkan mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus tetap melindungi kepentingan publik juga nih. Dan keuangan digital ini memang menawarkan banyak kemudahan ya Teman Pro 2, nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, tapi di balik kemajuan teknologi ini, perlindungan data, keamanan transaksi, dan juga literasi digital ini tetap jadi hal yang nggak boleh diabaikan. Jadi manfaatkan teknologi dengan bijak ya, itu di underline Teman Pro 2, harus bijak dan juga selalu pastikan menggunakan layanan keuangan yang legal dan juga berizin Teman Pro 2. Jangan yang ilegal, yang legal aja Teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, bahagia dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Be fucking hard.

Namun Pro 2 masih bareng Ija tentunya. Kita bakal move ke interval terakhir untuk kali ini Tom Pro 2 di santai siang ya. Nanti kita move ke Sport Zone tentunya. Aku bakal ngasih informasi seputar ini olahraga ya Tom Pro 2, entah itu sepak bola karena lagi Piala Dunia kan, lagi hype-hype banget, apalagi kayaknya semalam juga ada pertandingan gak sih Tom Pro 2 apa kemarin ya. Nah Tom Pro 2 jadi tetap stay tune aja ya. Mungkin kamu juga lagi cari-cari makan, apakah belum makan? Waduh, sama Tom Pro 2, sama belum makan juga nih. Karena masih bingung nih mau makan apa ya siang ini. Enaknya kalau dari sini sih lumayan agak teduh gitu Tom Pro 2. Apakah makan soto enak nih atau yang lainnya? Bakal seru, rujak-rujak Tom Pro 2. Nah boleh nih, aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat Tom Pro 2. Jadi tetap stay tune aja.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyuwangi kembali jadi tuan rumah ajang balap sepeda bergengsi Nelon Pro 2 setelah sukses menggelar BMX Supercross. Kini giliran kejuaraan nasional atau kejurnas BMX 2026 yang siap menghadirkan ratusan atlet dari berbagai daerah. Kejurnas BMX 2026 ini berlangsung pada hari ini hingga besok Nelon Pro 2 5 Juli. Kemarin teman Pro 2 sampai lupa ya. Aku ingatnya hari ini tuh masih tanggal 4 teman Pro 2. Hingga terakhir ini ya, hari ini 5 Juli di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi dan diikuti 263 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia, dan mereka akan bersaing memperebutkan 72 medali nih Nelon Pro 2. Sekretaris Jenderal Indonesia Cycling Federation jadi Rajang Wukuk mengatakan ajang ini menjadi bagian dari pembinaan atlet nasional sekaligus pemetaan kemampuan menuju kompetisi internasional. Tak hanya berdampak pada dunia olahraga nih Nelon Pro 2, kejuaraan ini juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat nih. Sejumlah pelaku UMKM di sekitar sirkuit mengaku pendapatannya meningkat berkat ramainya atlet official dan juga pendukung yang datang ke Banyuwangi. Berbagai usaha seperti warung makan, penginapan, penyewaan rumah, hingga jasa transportasi ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan event olahraga tersebut. Nah, lewat ajang seperti ini ya, Banyuwangi gak cuman mencetak prestasi olahraga aja, tapi ini juga menunjukkan bahwa event sport tourism nih Nelon Pro 2 bisa memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan juga masyarakat nih. Semoga jadi contoh juga Nelon Pro 2 buat daerah-daerah di sekitarnya ataupun daerah-daerah di Indonesia juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah Anda? Manten tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama, sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya? Juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini kok saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Kali ini ada kabar membanggakan dari cabang olahraga panjat tebing nih, Tom Bro. Dua tim Indonesia kembali menunjukkan kelasnya di ajang World Climbing Series Krakow 2026 dengan membawa pulang 3 medali sekaligus. Dan Indonesia sukses meraih 1 medali emas, 1 perak, dan juga 1 perunggu dari nomor speed. Medali emas dipersembahkan oleh Desak Maderita Kusuma Dewi di nomor speed perorangan putri, dan Desak ini tampil impresif ya dan mencatat waktu 6,54 detik di final, sekaligus mempertahankan gelarnya di seri Krakow untuk 2 tahun berturut-turut nih.

Wah, luar biasa. Dan sementara itu Raharjati Nursamza menyumbang medali perunggu pada nomor speed perorangan putra dengan catatan waktu 4,79 detik. Di nomor speed relay campuran, pasangan Indonesia yang diperkuat Desak Made dan juga Antastafi Robi Alhilmi juga berhasil membawa pulang medali perak dan penambahan koleksi medali merah putih di Polandia tentunya. Manajer tim nasional menyebut hasil ini menjadi modal berharga menjelang Asian Games yang tinggal menghitung waktu nih Tom Pro 2. Dan tentunya selamat untuk tim panjat tebing Indonesia, semoga tren positif ini terus berlanjut ya di seri berikutnya dan menjadi bekal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di ajang internasional mendatang.

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Svargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Persaingan Formula One musim ini makin seru ngomong Pro 2. Dan pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli kembali membuktikan performa impresif setelah menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Inggris. Kimi Antonelli berhasil merebut pole position GP Inggris 2026 di Silverstone Circuit dengan catatan waktu 1 menit 28,111 detik nih. Dan ini menjadi pole position kelimanya sepanjang musim. Di belakang Antonelli, dua pembalap Scuderia Ferrari yakni Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton masing-masing akan memulai balapan dari posisi kedua dan juga ketiga. Antonelli mengaku sempat merasa tertekan sebelum menjalani putaran terakhir di sesi Q3, namun ia mampu memaksimalkan performa mobil Mercedes meski kondisi angin cukup menyulitkan nih. Dan tentunya pembalap berusia 19 tahun ini juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sebelumnya memenangi balapan sprint di Silverstone. Meski begitu, Antonelli tetap mewaspadai ya ancaman Ferrari yang dinilainya memiliki kecepatan kompetitif untuk balapan utama. Dengan start dari posisi terdepan, Antonelli berpeluang ya memperlebar persaingan di papan atas klasemen musim ini. Menarik ditunggu nih teman Pro 2, apakah pembalap muda Mercedes ini mampu mengubah pole position menjadi kemenangan di Silverstone nih. Semoga ya mendapat hasil sesuai dengan keinginan Antonelli dan juga para fans-fans lainnya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, informasi tersebut ya yang baru aja aku sampaikan menutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Karena tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat kita bakal jalan-jalan ke Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional nih Pro 2 bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune ya Pro 2 di 89,5 FM dong. Kenapa jadi lupa? Nah di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih adul Pro 2, tetap stay tune ya, bye.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung.

0: nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: posisi 19, itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya, Tumang Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Suka dengan Jagat Rasa di posisi 17 sama Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia. Kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga enggak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti enggak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi enggak apa ya, enggak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 40.

13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: 17, itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Kids Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Gua bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore. Sorenya dengan penuh semangat 45 ditambah 55 ya. Jadi 100% buat semangatnya di sore hari ini. Iya dong, semangat. Orang hari Minggu, waktunya untuk me time lah ya pastinya. Terus juga waktunya buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman, waktunya buat yapping ya kan. Dan waktunya juga sore ceria nemenin kamu di minggu ini nih, edisi 5 Juli 2026, barengan sama Devi Wulandari yang aku udah siap banget buat temenin kamu sampai pukul 7 malam. Nah kalau sore kayak gini, waktunya buat prepare, dimana besok hari Senin itu tanggalnya tanggal 6 ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu maybe ada kesibukan di tanggal 6, terus juga udah ada agenda, ada schedule yang wah ini harus banget penuh dengan persiapan, menurut aku sih mulai siapin di sore hari ini ya. Ada juga yang ngerasa kalau hari Seninnya itu tuh udah dimulai ketika Minggu sore. Kalau kamu masih denial aja dengan itu teman Pro 2, aku akan sadarkan itu. Agak nakal ya. So, teman Pro 2, berbagai informasi udah aku siapkan. Dan pastinya lagu-lagu yang enak banget buat sing along, nemenin sore hari kamu. Entah sore hari ini kamu lagi santai ataupun lagi berolahraga, yang pastinya kamu harus stay tune terus selama 3 jam ke depan. Aku yang bakalan temenin kamu.

0: menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini,
1: itu ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 agak sedih dikit sih. Nggak dikit, kalau ini sih banyak sedihnya. Karena kan Indonesia cuma ada di sini nih. Kalau kita mau melihat es abadi, ya kan? Dimana? Di tempatnya, ya you know lah, di Puncak Jayawijaya, Papua. Itu kan bukan salah satu lagi. Satu-satunya es abadi di kawasan tropis yang berada di Indonesia. Itu diprediksi dari pakar klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Dari pakarnya BMKG, ini memperkirakan kalau lapisan es di Puncak Jayawijaya, Papua itu bakalan hilang total pada akhir 2026 atau awal 2027. BMKG menyebut kalau laju penyusutan es ini nih berlangsung secara drastis. Pada tahun 1988, luas hamparan es gletser tropis ini nih masih mencapai sekitar 4,3 km persegi, ya kan? Tapi sampai September 2025 nih teman Pro 2, luasnya itu tinggal sekitar 0,09 km persegi atau hanya sekitar 2% dari luas yang tercatat hampir 4 dekade lalu. Bukan hanya luasnya aja yang menyusut, tapi ketebalan es itu juga terus menipis dengan cepat. Nah, di tahun 2010, ketebalan es di titik pengukuran itu mencapai sekitar 32 meter, ya kan? Nah, sedangkan di tahun 2023, angka itu tinggal sekitar 4 meter aja nih, teman Pro 2. Pemantauan terbaru bahkan melaporkan kalau es di titik tersebut sudah mencair sepenuhnya. Sejak 2016 nih ya, menurut BMKG, laju penipisan es itu diperkirakan mencapai 2 hingga 2,5 meter per tahunnya. Dan fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global dan juga El Nino ya, yang membuat suhu semakin tinggi dan cuaca lebih kering di Indonesia. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, hilangnya es Jayawijaya ini sebenarnya bukan hanya persoalan lingkungan sih ya. Bagi masyarakat adat Papua bahkan, Puncak Jaya ini bukan sekedar gunung, melainkan sebagai simbol budaya dan spiritual dengan itu banyak sekali menyimpan warisan leluhur. Yang artinya lapisan es yang lenyap berarti hilangnya bagian penting dari identitas mereka. Ini juga dampaknya disebut dapat meluas ke ekosistem sekitarnya ya. Pasalnya es pegunungan ini berperan menjaga keseimbangan air di Papua nih teman Pro 2. Dan pencairannya juga berpotensi mengganggu ekosistem, habitat satwa liar, dan lahan pertanian masyarakat yang itu bergantung pada siklus air dari pegunungan. Menurut BMKG sendiri, di Puncak Jayawijaya, perubahan iklim itu bukan lagi angka di jurnal ilmiah, tapi hal ini tuh terlihat nyata pada gunung yang perlahan kehilangan lapisan putihnya. Banyak juga peneliti yang sekarang ini memperkirakan es abadi di Papua itu hanya tinggal hitungan bulan sebelum benar-benar hilang selamanya. Itulah kenapa teman Pro 2, kita tuh sebenarnya gak cuman menjaga yang ada di lingkungan sekitar, tetapi ketika kamu menjaga yang ada di deket-deket kamu aja deh. Nah itu juga bisa berdampak.

giliran ada puncak satu-satunya es abadi, ya ini udah mau hilang aja. Belum juga ngelihat puncaknya kayak gimana itu es. Agak sedih sih, tapi semoga aja nantinya ada satu keajaiban lah ya, supaya bisa makin besar lagi, gak jadi menyusut, tapi malah jadi nambah lagi, esnya nambah banyak. Suatu hal yang mungkin susah untuk kita prediksikan, tapi ya namanya juga keajaiban kan, we never know ya teman Pro 2, tapi semoga aja itu ada.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih,
0: murah, enak.
2: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ah, ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok

0: mulai jadi banyak. Ngeri tahu lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Dengerin Ed, yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai, terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu perusahaannya aja nggak jelas.
0: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara tahu. Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini ngopi.
2: Oke. Okay. Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
3: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Berdua baru-baru ini, yang mungkin kalau kamu adalah seseorang yang senang olahraga, lebih khususnya ke jalan kaki atau maybe lari, bersepeda gitu ya, kamu menggunakan satu aplikasi yang itu mendeteksi, aplikasi untuk ngecek kamu nih udah berapa langkah sih hari ini, udah berapa kilometer sih tadi larinya, kayak gitu. Sepedaannya juga berapa kilometer sih. Tahu dong aplikasi yang warnanya orange itu, teman Pro 2 ya. Yang kepanan itu tuh rame karena bakalan dikenai pajak, ya kan? Nah, kabar terbarunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital nih, teman Pro 2, yang baru-baru ini ngasih peringatan kepada si Strava itu. Tapi sebenarnya nggak cuma Strava aja sih. Jadi ada 25 penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, entah itu asing maupun domestik ya, teman Pro 2, yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran, itu terancam bakalan diblokir. Salah satunya adalah si aplikasi pelacak kebugaran yang kita-kita suka olahraga pakai buat ngecek gimana nih progres dari olahraga kita, kayak gitu kan. Dan menurut Komdigi, itu ada 25 penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang belum mendaftar. Ada 15 dari asing dan ada 10 dari domestik. Terus dari Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik, ada Bapak Teguh Afriyadi yang mengatakan kalau mereka tuh sudah mengirimkan surat kepada 25 penyelenggara sistem elektronik ini. Dan ditegaskan juga kalau penyelenggara sistem elektronik yang sudah menerima surat pemberitahuan untuk segera nyelesain ini proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wow banget sih. Selain setelah kabar-kabar bahwasanya pengguna premium bakalan dapat pajak nih untuk aplikasi yang satu itu, ya memang. Terus baru juga informasinya bakalan diblokir. Cuman kalau misalkan udah menyelesaikan pendaftaran, bukan menyelesaikan sih, lebih ke memenuhi proses pendaftaran untuk bisa resmi berlenggang di Indonesia, ya gak mungkin bakalan diblokir juga, ya kan. Dari Komdigi juga membuka gimana sih ruang koordinasi bagi para penyelenggara yang mengalami kendala untuk proses pendaftaran itu. Ya semoga aja ya teman Pro 2, kalaupun dikenai pajak juga ya jangan yang tinggi-tinggi juga atuh.

0: Pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Prancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

single dari Hindia ini tuh ya, meskipun kitanya gak dengan sengaja untuk ngapalin lagunya, liriknya, tapi kayak ketika dia masuk ke ref itu tuh auto ikutan nyanyi gak sih teman bro 2? Dan yang pastinya biar nih kamu bisa sing along dengan lagu-lagu yang selalu disajikan sama Pro 2 RRI di Jember. Nah, dimanapun dan kapanpun kamu mau dengerin, itu bisa banget teman Pro 2. Mau sambil kamu jalan-jalan, mau sambil kamu sama nongkrong barengan sama teman-teman gitu kan, ataupun kamu lagi mau bebersih rumah, aktivitas di dalam rumah. Dan kalaupun kamu berada di luar Jember, hey, tenang aja, kamu tuh bisa loh dengerin Pro 2 RRI Jember melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasi ini bisa bikin kamu itu tuh dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu mau. Aplikasi ini pun juga banyak sekali fitur di dalamnya. Ada berita nih teman Pro 2, jadi tuh kamu bisa dengerin dan juga menyimak. Kalau dengerin kan udah tuh dengerin program-program. Ini loh yang namanya kamu tuh bisa dapetin berita-berita. Mau berita dari regional, nasional, internasional pun juga ada di dalam aplikasi RRI Digital. Terus juga ada nih fitur podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Ada juga fitur komunitas buat kamu menambah networking kamu. Dan pastinya juga kamu bisa request-request dari fitur live chat di dalam aplikasi RRI Digital. Ini aplikasi udah premium dari sana, jadi gak bakalan keganggu sama yang namanya iklan tuh. Dan ini downloadnya itu tuh gratis, tanpa bayar satu rupiah pun ya teman Pro 2. Kamu bisa menemukan aplikasi ini ada di Play Store, di App Store juga ada. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi dan juga program-program terkini dari Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng. Bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman berdua beberapa waktu yang lalu itu tuh ada satu fenomena yang viral. Ini bisa disebut fenomena atau suatu kejadian kali ya, yang viral di media sosial. Jadi itu ada video dari warga yang berada di Kalimantan Selatan. Itu nangkap udang yang naik ke permukaan perairan sungai beberapa waktu yang lalu tuh viralnya. Jadi para warga yang gembira untuk mengambil si udang-udang itu, ya kan, pada bawa ember tuh, bawa ember, bawa keranjang masing-masing. Tapi di lain sisi ada sejumlah warganet itu yang memperkiraan, menduga-duga gitu kan, penyebab fenomena ini tuh apa sih sebenarnya. Dan beberapa dari warga-wargi tersebut menduga kalau udang-udang ini tuh naik ke permukaan karena kualitas air buruk. Terus juga ada yang menduga bahwa udang-udang tersebut mabuk di racun potasium atau di bom. Terus ada juga yang menduga itu udang-udang tuh terkena limbah pabrik. Sampai juga pertanda, wah mau ada musibah nih gitu kan. Tapi sebenarnya teman Produa, ini dari pengamatan Guru Besar Budidaya Perairan IPB ya, yaitu Profesor Sri Nuryati, yang memperkirakan kalau udang itu tuh naik di dari sungai ke darat itu karena kemungkinannya ada potensi krisis oksigen di dasar perairan. Jadi udang itu hidup dengan sifat demersal kan ya, yang artinya biota akuatik itu hidup secara alami dan beraktivitas di dasar perairan. Dan karena itulah teman Produa, fenomena udang yang muncul ke permukaan sampai naik ke daratan itu menjadi pertanda adanya gangguan serius tuh pada habitat asli dari hewan ini di dasar perairannya. Krisis oksigen di dasar perairan, menurut Profesor Sri, ini kerap dipicu karena tingginya kandungan bahan organik. Proses penguraian bahan organik yang berlebihan itu bisa menipiskan ketersediaan oksigen bagi hewan demersal seperti udang, karena proses tersebut butuh konsumsi oksigen yang besar. Sementara itu, ikan yang hidup di kolom perairan atau pelagis ini bisa jadi nggak terlalu terdampak, lantaran masih bisa memperoleh cukup oksigen di lapisan air yang lebih tinggi. Gitu, jadi bukan karena ada ini, ada ono, ada itu gitu ya teman Produa. Tapi memang ya kekurangan oksigen aja tuh di dasar perairannya, karena kan si udang itu hidupnya di dasar perairan gitu kan.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimallahu mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Masih di Sore Ceria Teman Pro 2 yang tentunya barengan sama Devi Wulandari ya, di edisi 5 Juli 2026. By the way Teman Pro 2, aku tuh lagi gemes-gemesnya ngeliat yang namanya bayi besar. Gimana tuh bayi besar? Iya, jadi dia tuh bayi, tapi bentukannya tuh udah gede aja, yaitu bayi gajah yang ada di Tesonilo. Kamu ngelihat gak sih kalau di sosial media itu tuh maybe masuk ke FYP kamu ya, di TikTok maupun di Instagram, itu tuh ada bayi gajah dari Mama Ria, namanya Seroja. Disebutnya bayi besar karena dia tuh bayi secara umur, tapi secara badan kayak lebih gede daripada kita. Ya dong pastinya. Nah tentu saja itu dia berada di Tesonilo kan, di Taman Nasional Tesonilo gitu kan. Ini suatu kehamilan dari mama gajah bernama Ria, yang itu tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tidak terprediksi sama para dokter hewan dan juga mahot di Taman Nasional Tesonilo itu. Jadi tuh yang hamil itu kan mama Lisa ya namanya, mama gajah ini Teman Pro 2. Tapi ternyata mama Lisa tuh masih belum waktunya ngelahirin. Nah ternyata tiba-tiba pagi-pagi mama Ria melahirkan yang namanya Seroja. Jadi tuh pagi hari sang mahotnya mama Ria itu melihat, wah kok ada bayi nih. Ujuk-ujuk bayi gitu. Tapi emang sebelum-sebelumnya, sebelum si Seroja itu lahir, terpantau juga bahwa perut dari Mama Ria itu membesar. Cuman ketika di USG itu tuh kelihatannya ini enggak nih lemaknya Mama Ria gitu. Jadi enggak kelihatan kalau si Mama Ria tuh lagi hamil si Seroja itu. Taunya beneran Mama Ria hamil. Happy sih atas kelahiran dari anak gajah Seroja itu. Cuman di sisi lain kita barusan kehilangan yang namanya gajah Indro. Jadi di sana pun juga ada yang namanya gajah Indro. Ini dianya itu tuh meninggal karena emang lagi kondisi tubuhnya tuh emang lagi gak baik-baik saja gitu kan. Dan agak sedih sih Teman Pro 2, kehilangan gajah lagi. Dan baru-baru ini pun juga nih ya, ini di taman, beda lagi, ini di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung Barat. Jadi beberapa waktu yang lalu ada gubuk petani yang itu dikepung kawanan gajah yang sedang melintas di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu. Nah ada dua petani yang selamat itu mengalami trauma, dan satu petani itu tewas usai masuk jurang saat menyelamatkan diri. Ini agak sedih juga Teman Pro 2 ya. Dan ada tiga orang di rumah singgah dari kebun Widodo itu yang semula dilaporkan gak bisa keluar karena terkepung kawanan gajah di kawasan perbatasan dari Taman Nasional tersebut nih Teman Pro 2. Jadi warga bersama relawan Satgas itu tuh terus nunjuk lokasi, terus mendapati gubuk petani tersebut rusak. Sementara Widodo dan Sigit sang petani itu ditemukan di gubuk. Sedang ada satu petani yang ditemukan keesokan harinya tewas karena beliau ini sebenarnya mau menyelamatkan diri gitu kan. Cuman jatuh ke jurang sekitar 50 meter dari gubuk tempat mereka sebelumnya berlindung tuh Teman Pro 2. Sebenarnya konflik dari manusia dan gajah ini bukanlah sesuatu hal yang langka terjadi sih, kalau misalkan di mana tuh per area sekitaran Taman Nasional gitu Teman Pro 2. Dan ada banyak sekali faktor penyebab konflik manusia dengan gajah. Kalau dari guru besar Fakultas Kedokteran Hewan UGM ya, Profesor Wisnu Nur Cahyo, ini mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab adanya peningkatan konflik antara manusia dan gajah di alam liar. Konflik yang pertama, faktor yang pertama itu adanya
krisis ekologi. Jadi habitat alami gajah itu semakin berkurang dan terpecah-pecah karena adanya aktivitas manusia, seperti tuh pengalihan fungsi hutan, terus juga pembukaan perkebunan kelapa sawit sampai deforestasi. Karena itu serangan gajah itu mengindikasikan adanya krisis ekologi tuh teman Pro 2. Karena habitat alaminya gajah ini kan makin menyusut, jadi kawanan gajah itu terpaksa keluar dari sana untuk mencari sumber pakan dan air yang cukup. Sementara itu, gajah menurutnya juga suka kelapa sawit, terus juga padi dan pisang hasil yang ditanam warga. Sementara sumber pakan di habitat alaminya kan makin terbatas ya. Jadi ya udah kayak mau nggak mau gajah itu ya harus banget nih masuk ke wahana warga kayak gitu teman Pro 2. Sementara dari sumber pakan habitat alaminya kan makin terbatas, hasil bumi warga juga dipandang gajah, wah bisa banget nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, ya kan. Akhirnya ya udah, ya gajah join deh ke lingkungan warga. Faktor yang kedua adalah gajah itu sebenarnya tuh cuma mau melewati jalur migrasinya aja gitu. Karena setiap kawanan gajah itu tuh udah punya jalur migrasi tradisional kan. Jadi pengetahuan itu tuh udah diwarisin secara turun-temurun gitu teman Pro 2. So bukan gajah yang masuk ke lingkungan masyarakat, tapi kitanya yang ikut campur ke jalan si gajah tersebut. Gajah itu tuh dia akan selalu berusaha melintasi jalur migrasi itu meskipun sudah terhalang pemukiman, terus juga bangunan lain atau maybe pembangunan jalan, ya kan. Dan itu kayak jalur itu tuh udah terpatri di ingatan si para gajah, karena ya itu tadi, jalurnya gajah itu turun-temurun dari terdahulunya. Jadi dengan perilaku ini, warga-wargi itu dinilai memang perlu menghindari risiko mendirikan pondok, terus juga beraktivitas, terlebih bermalam dalam kawasan hutan ya. Karena saat kawanan gajah itu melintas di jalur jelajah alaminya, hewan ini nih bisa merobohkan bangunan yang mereka lewati, sehingga bisa membahayakan manusia yang berada di dalamnya. Lalu faktor yang ketiga adalah pertahanan diri. Ini sangat digarisbawahi oleh Profesor Wisnu ya teman Pro 2, bahwa perilaku agresif gajah lazimnya terjadi dengan sebab. Contohnya nih, tindakan itu tuh muncul sebagai pertahanan diri saat mereka dan anak-anaknya itu terancam. Jadi jika gajah itu mulai agresif, penting sekali untuk tidak melawannya atau mengusirnya dengan kekerasan, suara bising, atau melemparkan benda. Cara-cara yang tidak tepat itu malah beresiko membuat gajah itu panik sehingga nyerang manusia. Konflik dengan lingkungan dan manusia sendiri ini juga beresiko membuat gajah cedera, terus stres kronis, mengalami penurunan kekebalan tubuh gajah, dan mengalami penyusutan tingkat reproduksi. Jadi sebenarnya gajah itu bukan bermaksud untuk menyerang manusia, tapi ya karena kitanya terlalu ikut campur sama dia, ya kan, ikut campur ke kehidupannya, akhirnya ketika dia stres, gajah itu stres, ia mendatangi warga-wargi gitu teman Pro 2. Jadi ya ketika kamu gak mau merasakan akibat dari apa yang kamu lakukan, ya gak perlu juga untuk terlalu ikut campur sama kehidupan gajah. Jadi kalau dilihat-lihat, karena aku kan penyuka gajah ya, cinta banget sama gajah, apalagi kalau udah ngelihat konten-kontennya Taman Nasional Tesonilo. Akhirnya dari situ tuh kayak banyak banget pengetahuan tentang gajah, yang mana gajah itu tuh dia adalah hewan yang cerdik, terus juga dia itu nurut, dia itu juga udah punya jalannya sendiri, dan dia pasti bakalan ngelewatin jalan itu lagi, kayak gitu tuh. Akhirnya bisa ngerti tentang kehidupan si gajah itu kan. Dan ketika melihat ada satu konflik antara manusia dengan gajah, ya dicari dulu bagaimana akarnya di situ. Apakah karena manusia terlalu ikut campur ke dunia gajah,
karena memang si gajah ini nggak mungkin dia bereaksi kalau nggak ada akibat dari si itu tadi, para manusia-manusia yang kalau kata aku sih ikut campur ke dalam lingkungan si gajah itu. Jadi memang kita gak bisa menyalahkan gajah juga sih ya teman perdua dengan adanya seperti ini. Nah, cara untuk apa kita bisa bukan terbebas juga sih, kayak menghindari konflik sama gajah ini. Ya meskipun ya kita di Jawa yang gak juga sesering itu bersinggungan dan juga bertemu sama gajah, ya kan? Tapi ada baiknya kalau kita ngerti tentang si pergajah-gajahan ini. Udah banyak sekali larangan untuk membuka lahan, terus juga berkebun maupun membangun pondok di zona inti dan juga kawasan hutan konservasi yang harus ditegakkan. Jadi memang harus ada cara-cara untuk mencegah gimana konflik gajah dan manusia ini tidak lagi terjadi.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Duel barengan sama aku, Devi Wulandari, yang mana aku masih 50 menit lagi buat nemenin kamu. Nanti pukul 7 malam, kita seperti biasa ya, kalau hari Minggu ada Indonesia Pro Indie, relay langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah, di interval terakhir ini, aku mau ngebahas tentang yang namanya greenwashing. Wow, apaan itu? Jadi ya teman Pro 2, ini memang berkaitan dengan isu lingkungan yang itu membuat banyak brand mulai menggunakan narasi keberlanjutan dalam produknya, ya kan? Berbagai istilah muncul kayak eco-friendly, terus ada kata green, atau maybe kamu nemuin kalimat atau kata yang ada sustainable. Yang sekarang ini semakin sering sekali ditemukan pada kemasan maupun kampanye pemasaran ya. Dan hal ini menunjukkan kalau isu lingkungan itu tuh mulai menjadi satu perhatian yang lebih luas. Tapi you know what teman Pro 2, dibalik dari tren itu muncul satu tantangan baru loh bagi kita sebagai konsumen. Jadi memang nggak semua klaim yang disampaikan itu tuh benar-benar didukung oleh praktik yang sesuai. Ada beberapa brand yang memanfaatkan isu lingkungan ini sebagai strategi komunikasi tanpa perubahan yang nyata dalam proses produksinya. Dan kondisi ini membuat batas antara produk yang benar-benar ramah lingkungan dan yang hanya terlihat hijau itu menjadi semakin sulit banget buat dibedain. Namanya greenwashing. Ini merupakan satu praktik pemasaran yang memberikan kesan seolah-olah suatu produk atau perusahaan itu tuh memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Padahal klaim itu nggak sepenuhnya didukung oleh fakta yang transparan lagi. Strategi ini nih sering banget digunakan untuk menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Dan dalam situasi seperti ini nih, peran kita sebagai konsumen itu menjadi semakin penting banget teman Pro 2. Aku bakalan bahas ini lebih lanjut lagi dan bakalan ngasih kamu juga langkah-langkah sederhana gimana sih kita bisa pastiin produk tersebut ramah lingkungan atau sebenarnya cuman bisa disebut klaim-klaim palsu. Stay tune terus pastinya di Sore Ceria.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di sore ceria teman Pro 2, Devi Melandari nemenin kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ngobrolin tentang greenwashing ya, yang mana ini merupakan bentuk komunikasi yang itu berfokus pada pencitraan dan bukan pada perubahan yang signifikan sesuai klaim dari produk itu ya teman Pro 2. Nah, perusahaan yang ngelakuin praktik ini, dia tuh cenderung menonjolkan satu aspek kecil yang supaya terlihat ramah lingkungan. Sementara aspek lainnya yang lebih signifikan justru nggak dibahas di situ. Dan hal ini nih yang akhirnya bisa menciptakan gambaran yang nggak utuh mengenai dampak

sebenarnya dari produk tersebut, teman Pro2 ya. Salah satu karakteristik utama dari greenwashing adalah penggunaan klaim yang itu bersifat umum dan sulit diverifikasi. Tanpa adanya penjelasan yang jelas, maka kita sebagai konsumen ini nih nggak punya cukup informasi untuk menilai apakah klaim itu tuh benar-benar sesuai. Sehingga itu berakibat keputusan pembelian itu lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu juga teman Pro2, greenwashing ini juga bisa muncul dalam bentuk penyederhanaan informasi. Jadi satu brand ini mungkin hanya menampilkan bagian tertentu dari proses produksinya yang terlihat positif tanpa ngasih gambaran secara menyeluruh. Dan hal ini membuat kita sebagai konsumen ya nggak bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap dari produk itu. Nah, kewaspadaan ini menjadi penting sekali karena praktik ini nih bisa mempengaruhi cara kita sebagai konsumen memahami isu lingkungan. Jadi, ketika informasi yang diterima itu nggak akurat, maka upaya untuk mendukung produk yang lebih bertanggung jawab itu menjadi kurang efektif. Dan dalam jangka panjang, hal ini juga bisa menurunkan kepercayaan terhadap klaim keberlanjutan secara keseluruhan, termasuk pada brand yang itu benar-benar memiliki komitmen nyata terhadap lingkungan. Lalu gimana dong cara kita untuk bisa memilah dan memilih produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan? Jadi cara yang pertama adalah dengan kita memeriksa kejelasan klaim yang digunakan. Jadi hindari langsung percaya pada satu istilah umum tanpa penjelasan rinci. Klaim yang bisa dipercaya ini biasanya disertai dengan informasi tambahan yang ngejelasin konteksnya secara keseluruhan. Cara yang kedua adalah dengan memperhatikan transparansi informasi produk. Produk yang bertanggung jawab itu umumnya ngasih detail mengenai bahan, terus juga proses produksi, sampai dampak yang dihasilkan. Semakin terbuka informasi yang diberikan, maka semakin mudah juga untuk menilai kredibilitasnya. Masih ada beberapa cara lagi, teman Pro2, aku bakalan kasih tahu kamu. Kenapa jadi kebalik? Aku bakalan kasih tahu kamu abis ini. Kenapa jadi bolak-balik sih kalimatnya? Ah, elah. Jadi stay tune terus ya teman Pro2 di Sore Ceria.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, aduh saking asiknya ngobrolin topik kita di sore hari ini, kayak aku gak berasa banget udah 18.50, yang mana aku harus selesai buat nemenin kamu. Tapi belum, aku belum mau say bye-bye sebelum aku menyelesaikan ini semuanya. Jadi, tadi kan kita ngobrolin tentang greenwashing ya, dan ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin untuk make sure ini produk nih termasuk ke dalam cara penjualannya, cara marketingnya itu greenwashing atau enggak sih. Jadi kalau tadi langkah yang pertama itu kan dengan kita memeriksa kejelasan klaim yang digunain, terus juga kita memperhatikan transparansi informasi produknya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan mencari bukti pendukung yang sejalan. Jadi, kehadiran sertifikasi atau standar tertentu ini nih bisa menjadi indikator tambahan karena bisa menunjukkan adanya proses verifikasi dari pihak luar. Cara selanjutnya adalah dengan mengevaluasi konsistensi brand tersebut secara keseluruhan. Jadi, nih teman produk, caranya adalah dengan memperhatikan apakah ini produk ini berkomitmen terhadap lingkungan yang cuma muncul dalam satu produk aja, atau itu juga diterapkan secara menyeluruh dalam produk-produknya yang lain. Dan cara yang terakhir adalah dengan membandingkan sumber lain sebelum kita membeli produk tersebut. Mencari referensi tambahan ini juga bisa membantu mendapatkan gambaran yang lebih objektif, sehingga keputusan itu tidak hanya bergantung pada informasi dari satu pihak aja. Jadi dengan langkah yang lebih terarah ini, teman produk, kita nih sebagai konsumen ini bisa jadi dapat membuat keputusan yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak sesuai. Itu dia, karena ternyata nggak semua produk itu tuh benar-benar menerapkan yang namanya eco-friendly, terus juga menerapkan sustainability gitu juga ya. So, itu tadi teman produk untuk topik kita di sore hari ini, di sore ceria yang pastinya edisi 5 Juli 2026. Abis ini dilanjut di Indonesia Pro Indie ya, kita bakalan relay dari Pro 2 Jakarta. So station terus aja. Aku mau ngucapin thank you buat kamu yang udah nyimak aku dari pukul 4 sore tadi, teman Pro 2. See you besok. Aku besok nemenin kamu di pagi hari sih. Nah, ketemu lagi sama sore ceria besok di jam 3 sore ya. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Menpora sebut Asian Boxing momentum saling belajar perkuat tinju Asia. Informasi berikutnya, Jatim deklarasikan diri sebagai provinsi event untuk dongkrak wisata. Dan informasi yang terakhir, kolaborasi Jenny Tame Impala lewat Dracula berhasil puncaki Billboard. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 5 Juli 2026.

Tuan Pro 2 Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa ajang Asian Boxing U19 dan U23 di Jakarta merupakan momentum bagi atlet-atlet Indonesia dan negara-negara lain untuk saling belajar agar olahraga tinju Asia semakin kuat. Ia menjelaskan Indonesia mendapatkan kehormatan besar menyambut 48 delegasi dari 20-an negara Asia dalam kejuaraan tinju kelompok usia untuk putra dan putri yang berlangsung selama 5 hingga 16 Juli 2026. Pihaknya merasa gembira dapat menjamu tim tamu bukan hanya sebagai kompetitor namun juga sebagai saudara yang memiliki hasrat yang sama terhadap olahraga serta komitmen yang sama untuk mempererat persahabatan dan solidaritas di seluruh Asia.

Beralih ke info produk selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan daerahnya sebagai provinsi dengan penyelenggaraan event terbanyak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan sekitar 30% pelancong datang karena berbagai agenda yang digelar di 38 kabupaten kota. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, salah satu strategi yang dijalankan pemerintah provinsi ialah mengoptimalkan sektor sport tourism sebagai penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan asing. Penguatan konsep ekosport tourism diyakini mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing seiring penyelenggaraan Mantra 116 yang diikuti 4.014 pelari dari 22 negara di Eropa, Afrika, dan Asia.

Beralih ke info pro 2 yang terakhir, Jennie Blackpink bersama Tame Impala menaiki puncak tangga lagu Billboard Radio Song yang mana pada posisi nomor 3 dan tangga lagu pop airplay. Hal ini menjadi pencapaian tertinggi bagi kedua penyanyi tersebut lewat kolaborasinya untuk lagu Dracula. Dracula juga kembali mencapai puncaknya di posisi nomor 10 pada Billboard Hot 100, tangga lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti program acara selanjutnya di Jaga Malam.

overthinking. Dan galau tiada henti. Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 98.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama aku Vita Karina untuk edisi hari ini di tanggal 5 Juli 2026. Dan tentunya di edisi kali ini ya, aku gak sendiri, terutamanya di interval yang pertama, karena ada dua narasumber dari Himahi Universitas Jember yang kali ini bakal ngebahas salah satu topik social responsibility, belajar peduli lewat volunteer. Ada Darin dan juga ada Evelyn. Hai, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Iya, luar biasa sekali. Kayaknya semangat banget ya malam hari ini untuk kasih edukasi buat teman Pro 2 yang lagi stay tune di 89.5 FM. Nah, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih, mungkin dari latar belakang kalian atau seputar topik malam hari ini, silakan.
1: Oke, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Evelyn Alzaki Pramesti Gunawan. Saya biasa dipanggil Evelyn Nika atau Eve biasanya teman-teman kalau manggil itu. Kalau di Himahi sendiri, saya ini berasal dari divisi eksternal gitu. Jadi divisi eksternal ini yang menaungi antar Himahi dan mitra eksternal. Kemudian saya sebagai ketua pelaksana dari social responsibility ini, yang mana itu kegiatan volunteer. Dan juga aku di sini enggak sendirian aja, saya juga ditemani sama teman saya dari Prihantini. Silakan perkenalkan.
2: Okay, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya dari Prihantini. Aku biasanya dipanggil Arin sama teman-teman. Dan untuk di Himahi sendiri, aku ada di divisi internal. Jadi kita di Himahi itu ada banyak banget divisi, Kak. Dan kalau Evelyn tadi, dia itu dari eksternal, sementara aku itu dari divisi internal. Untuk di kegiatan social responsibility sendiri, aku ada di posisi humas.
0: Oke, jadi ini nanti bakal sharing ya buat teman Pro 2, apa sih volunteer itu, nah kemudian juga kegiatannya apa aja, karena kan pasti ada beberapa kegiatan yang diikuti. Nah, kemudian kalau bicara soal social responsibility, tema kita pada malam hari ini sebenarnya juga ada sesuatu maknanya juga. Mungkin ada hal-hal yang mau di-spill dulu nih di pertama kali edisi hari ini nih. Apa sebenarnya itu social responsibility?
1: Okay, jadi aku akan perkenalkan dulu kepada kakak-kakak, kepada teman-teman semua terkait social responsibility ini. Jadi social responsibility ini adalah salah satu program kerja yang sebenarnya kami ini mendapatkan indikator, entah itu dari universitas dan juga dari FKM HII, yang mana kita harus melakukan kegiatan relawan nih kak. Nah, jadi kegiatan relawan itu sebenarnya seperti kegiatan relawan yang lain, namun kita tuh ada dua hari. Okay. Di Day One di tanggal 27 Juni dan di tanggal 5 Juli tadi banget nih kak. Gitu.
0: Berarti ini hari yang kedua, kegiatan kedua.
1: Betul. Kita tadi ada di puncaknya, puncak acara. Jadi seperti itu. Kemudian di Day One ini, mungkin aku spill dikit kali ya.
0: Boleh.
1: Jadi di Day One ini kita nih fokusnya ke bakti sosial, ke Panti Jompo, di Santo Ana, di Ambulu. Kemudian yang sisanya itu ada di TPQ Baitur Rahman.
0: Lumayan banyak berarti ya titik lokasinya ya.
1: Jadi kita ada di melakukan di 3 tempat. Kemudian yang terakhir ada di Pantai Cemara, di Puger gitu.
0: Semuanya di hari ini juga.
1: Gimana apanya nih kak?
0: Kan itu tadi kan puncak.
1: Oh ya, puncaknya.
0: Disebutin beberapa kali. Betul. Ada di sini, di sini, di sini. Tadi kan udah ada tuh beberapa titik lokasinya. Semuanya apakah hari ini atau masih ada lagi hari-hari selanjutnya?
1: Sudah selesai. Jadi benar-benar puncak banget tadi.
0: Nah, mungkin juga dari kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Juni ya kan, sampai dengan 5 Juli hari ini. Kan lumayan panjang tuh juga waktunya ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa kalian sampaikan dari beberapa kegiatan itu, kan pasti ada hal yang pertama kali membuat kalian itu tertarik banget ikut kegiatan volunteer. Siapa tahu nanti bisa jadi salah satu daya tarik juga untuk teman Pro 2 yang pengen jadi relawan seperti kalian.
1: Betul. Dimulai dari aku dulu ya. Jadi kalau aku sendiri ini sebenarnya ini ada fun fact nih kak. Boleh gak aku
0: apa
1: spill?
0: Boleh banget.
1: Oke, jadi dulu aku nih ketolak SNBP nih kak. Nah, terus? Ketolak SNBP, aku ini kayak sedih, cari kesibukan. Tapi kenapa kesibukan itu gak cari aku nih kak?
0: Jadi kamu yang cari kesibukan.
1: Betul. Kesibukan kamu sama aku nih. Habis itu aku scroll ternyata ada salah satu NGO yang di Jember ini mengadakan kayak relawan gitu. Kebetulan dulu aku sama teman-teman tuli. Jadi belajar interaksi sama teman-teman tuli di sana. Kemudian setelah itu, ih kok seru ya gitu. Jadi aku nextnya, ternyata setelah aku mengikuti kegiatan itu, aku makin tertarik sama kegiatan volunteer. Jadinya waktu itu ada open recruitment. Salah satu NGO, tapi di beda NGO ya. Jadi waktu itu open recruitment, aku ada pengalaman sih organisasi di SMA. Akhirnya aku daftar lah. Cukup banyak waktu itu yang daftar, tapi yang diterima cuma satu sebagai public relation. Kebetulan aku diterima. Jadi semenjak saat itu 2025 aku
0: itu
1: tertarik.
0: Itu yang bikin kamu suka.
1: Betul. Habis itu aku daftar HIMAHI di UNED, Universitas Jember ini. Jadi sebenarnya kayak, aduh keterima gak ya? Keterima, tiba-tiba jadi ketua pelaksana gitu.
0: Jadi itu yang membuat kamu akhirnya tertarik, jatuh cinta banget jadi relawan.
1: Betul, benar-benar seru banget deh relawan itu.
0: Berarti itu pertama kali yang kamu ikutin yang sama teman-teman tuli. Berarti itu adalah pengalaman yang akhirnya, pengalaman yang tidak terduga, akhirnya bikin semangat sampai dengan sekarang.
1: Jujur, berawal dari ketua SMBP, tiba-tiba kayak, wah ternyata pengalamannya aku lebih banyak nih.
0: Jadi ada hikmah di balik itu semua.
1: Jujur,
0: ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Darin sendiri gimana?
2: Oke, jadi sebenarnya aku itu nyoba untuk ikut volunteer-volunteer ini baru di perkuliahan ini. Karena dulu waktu di SMA itu jujur susah untuk cari informasi terkait volunteer-volunteeran.
0: Tapi udah tertarik ya dari SMA kalau kamu.
2: Betul, karena aku ngelihat kakak-kakak yang ikut volunteer tuh kok kayaknya keren banget ya. Karena kan pasti,
0: apa kerennya di sisi apanya kalau dari kamu?
2: Kalau menurut aku ya, mereka itu kayak bisa buat show off atas apa yang dia punya di dalam forum yang terbuka, forum yang banyak. Itu kayak menurutku aku kan orangnya suka banget buat komunikasi ya kak. Jadi kalau misalnya aku ngelihat ada orang yang jago public speaking, apalagi kalau volunteer itu kan pasti kan orang-orangnya pasti kayak gitu kan. Jadi aku kayak
0: ada interaksi.
2: Betul. Jadi aku, kayaknya aku cocok deh di sini, cuman emang masih belum nemu aja di waktu itu. Masuklah aku di perkuliahan di semester 1, ada salah satu volunteer di Universitas Jember itu di organisasi lain. Itu dia yang buka volunteer. Akhirnya cobalah aku untuk mendaftar di situ. Yang dimana di situ tuh waktu itu kegiatan volunteernya berkolaborasi sama orang di luar negeri. Jadi orang luar negerinya yang kesini.
0: Berarti kamu harus pinter bahasa Inggris dong.
2: Jujur. Jadi dari situ kok aku ngerasa kayaknya seru ya. Terus habis itu ya udah deh akhirnya lanjut-lanjut. Dan kebetulan aku ikut HIMAHI juga. Dan di HIMAHI ada prokernya Evelyn. Yang prokernya
0: ini,
2: itu adalah
0: salah satunya program kerjanya Evelyn.
2: Betul, ya, karena kan beliau sebagai ketua pelaksana kan. Jadi ya jadi sebagai anak-anakan HIMAHI juga kita mendukung lah atas apa yang menjadi prokernya teman kita. Jadi join-join terus. Jadi
0: keren.
2: Bener-bener gimana ya, kayak volunteer ketika kamu udah coba buat ada di pertama kali ikut volunteer tuh pasti
0: itu gimana
2: bakalan,
0: kalau menurut kamu?
2: Itu jujur struggling sih. Kayak pertama-pertama kan pasti kita bakalan
0: adaptasi
2: ngerasa
0: dulu.
2: Betul, unfamiliar kan kak. Terus kayak ini gimana ya, apalagi udah awam banget gak ngerti apa-apa. Jadinya kayak ya udah, cuman kalau misalnya, percayalah kalau misal kita ikut volunteer tuh pasti bakalan ada arahan-arahan yang masuk gitu loh kak. Jadi as long as kita bisa beradaptasi itu aman aja.
0: Apalagi kan ada beberapa kegiatan yang udah kamu ikutin ya. Darin, kalau sebelumnya kamu bisa berinteraksi dengan orang luar negeri. Jadi pengalaman baru, teman baru juga pastinya. Tapi sebelumnya juga berarti kalian gak ketemu di satu kegiatan ya?
2: Enggak
0: ya sebelumnya, hanya di kegiatan ini aja, di organisasi ini. Okay. Jadi ini sebuah kebetulan yang bermanfaat, ada benefitnya juga pastinya. Okay. Kemudian dari kegiatan yang udah terlaksana, mungkin bukan hanya kegiatan ini aja ya, ada gak sih kayak kegiatan ataupun pengalaman mana yang benar-benar itu membekas banget? Apalagi kan sekarang kan volunteer, relawan, bukan hanya di satu tempat aja. Tadi juga udah disebutin sama Evelyn di Panti Jompo ya. Apa yang membuat kalian itu akhirnya ada hal yang, wah ini ngena banget, membekas banget? Kalau Evelyn apa?
1: Kalau dari konteks kepanitiaannya, bukan ketika turun kan kita udah jadi volunteer.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini kepanitiaannya. Kalau dari kepanitiaannya, jujur dari awal banget aku nge-volunteer, kurang lebih aku ada 20 batch, 21 atau 22 gitu. Aku udah ngelakukan volunteer. Tapi benar-benar yang SR ini yang ngebekas banget.
0: Yang sekarang?
1: Yang sekarang ini benar-benar ngebekas banget. Karena
0: apa itu?
1: Kalau dari
0: karena apa?
1: Dari sisi kepanitiaannya nih kayak kita tuh perlu mengatur banyak banget teman-teman, kan teman-teman banyak tuh. Jadi tuh aku harus aduh ini gimana ya biar mereka nih pada satu kepala semua. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dulu aku di NGO yang sebelumnya, aku tuh kayak misal aku public relation kan cuma satu ya. Jadi kayak ya udah yang penting selesai.
0: Oke.
1: Tapi struggle-nya aku adalah ketika jadi ketua pelaksana, aku tuh harus menyatukan anggota humas itu, apalagi aku jadi pertama banget, first time banget aku ini jadi ketua pelaksana. Jadi kayak jujur struggle, kemudian kayak tapi aku bisa melewati itu sih sebenarnya. Habis itu yang ngebekas dan struggle di panitia adalah ketika aku cari tempat.
0: Itu apa? Cari tempat untuk kegiatan itu.
1: Okay. Jadi waktu berkegiatan itu tuh sebenarnya itu awalnya bukan 3, awalnya 4 atau 5 gitu. Tapi aku pangkas karena rasionalisasi. Jadi rasionalisasinya sebenarnya benar-benar di Jember ini banyak banget tempat-tempat itu yang belum dijamah pemerintah. Sayangnya tuh itu, Kak. Jadi kayak banyak banget apa tempat-tempat yang kurang dijamah pemerintah akhirnya tuh kayak terbengkalai gitu-gitu.
0: Jadi kamu memanfaatkan tempat itu yang akhirnya bisa diakses lagi.
1: Betul.
0: Atau banyak orang yang tahu.
1: Betul, itu
0: salah satunya di mana?
1: Salah satu tujuan kita itu salah satunya itu ada di tiga tempat itu tadi. Nah, sebenarnya waktu cari-cari itu struggle-nya adalah kita ini kegiatannya bertepatan sama liburan. Jadi tempat-tempat yang kita datangin, oh libur kak, gitu. Itu yang
0: struggle. Oh, di Pantai Cemara itu tadi ya?
1: Bukan. Itu ada di salah satu panti sama salah satu sekolah. Okay. Gitu. Habis itu kalau dari sisi kepanitiaan itu. Habis itu kalau dari sisi volunteer, benar-benar itu kan aku kan di TPQ kak. Kalau di TPQ yang di Dewan itu benar-benar kayak aku tuh berbaur sama anak-anak. Struggle-nya adalah anak-anak ini kan hiperaktif ya. Kayak dia tuh fun, jadi aku harus gimana caranya se-bad mood, bad moodnya Evelyn. Aku harus kayak hai, halo.
0: Iya, karena itu juga menentukan moodnya betul, anak-anak juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Jujur ngerayu anak-anak ini susahnya minta ampun. Tapi aku kedapetan anak-anak yang alhamdulillah masih bisa diatur waktu itu. Jadi kayak alhamdulillah banget. Jadi aku untungnya aku bisa beradaptasi di sana. Jadinya anak-anaknya juga fun gitu. Kalau di Dayto ini yang paling membekas adalah kayak masalah-masalah yang harusnya jadi concern kita, tapi tuh kayak masyarakat itu lebih memilih tidak peduli daripada kayak kita ngebantu untuk melestarikan lingkungan. Itu sih yang aku kayak sangat amat prihatin gitu ya. Jadi itu seperti itu sih kalau dari aku kak.
0: Okay, jadi soal pelestarian lingkungan ya, yang itu benar-benar membekas sekali
1: ya,
0: gitu.
1: Membekas banget sih kak.
0: Nah kemudian dengan adanya kegiatan ini, kemudian yang kamu lihat bagaimana antusiasme dari masyarakat akhirnya, dari orang-orang yang ikut dari kegiatan itu?
1: Jujur itu benar-benar gak expect banget sih. Kalau yang di day one itu benar-benar aku kira tuh acaranya bakal garing kak. Kayak aduh kita sama-sama pertama kali nih gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata anak-anak di situ have fun, anak-anak di situ seneng, semuanya seneng, banyak antusiasnya. Habis itu kan ditemenin sama ibunya dong. Ibunya tuh juga ikut seneng kayak kak makasih ya udah ngebantu kita gitu. Habis itu pemiliknya kayak makasih ya udah ngebantu kita. Habis itu ini sangat sangat amat membantu kita lah, donasi-donasi dari teman-teman UNED bilangnya. Teman-teman UNED kayak benar-benar ngebantu banget kita bilang.
0: Kegiatannya apa aja selain mungkin ada kayak pelestarian lingkungan itu apa aja
1: di day one? Oh jadi kalau di day one itu kita tuh lebih ke bonding sih. Bukan dan bakti sosial. Sebenarnya kegiatan kita tuh waktu di day one fokusnya ke bakti sosial. Tapi nih kita harus gimana caranya biar nggak bakti sosial aja. Harus cair nih suasananya. Terus aku mikir, oh ini harus ditambahin mini games. Jadi aku banyakin lah di situ mini games. Di TPQ sama di Panti Jompo.
0: Gitu. Kalau yang hari keduanya ini kegiatannya apa aja?
1: Kalau di hari kedua itu kita lebih meminimalisir mini gamesnya, karena bener-bener kita itu berangkat jam 6 ya hari ini ya tadi ya.
0: Dari pagi banget benar. Selesainya sampai jam?
1: Tadi jam 2-an. Jam 3
0: sampai siang
1: nyampe
0: aja.
1: Gitu. Kalau di day 2-nya itu ya balik lagi tadi sih kak, kayak ternyata masyarakat-masyarakat itu masih kurang peduli sama lingkungan. Jadi sampah itu benar-benar banyak. Tapi untungnya tadi udah kita bersihin dan tadi itu tuh ada masyarakat yang ikut membantu, kayak nggak expect banget sih, nggak sih kak? Biasanya orang-orang kayak
2: cuek,
1: iya cuek gitu. Tapi
0: harapannya kan adalah orang-orang yang ada di lokasi situ aja, tapi ternyata di luar lokasi itu
1: betul,
0: juga banyak yang ikut serta.
1: Okay. Tiba-tiba kayak kan yang megang hand glove kan Theo kan, gini, kak minta itu sarung tangannya kak, eh buat apa bu, gini, mau bantu bersih-bersih. Wih, kayak lihat itu kayak
0: banget.
1: Oh my god, ternyata kita benar jadi berdampak gitu.
0: Dan itu salah satu hal yang berkesan banget.
1: Jujur,
0: gitu kan, ngajak masyarakat untuk bisa melestarikan lingkungan. Nah kalau dari Darin sendiri, apa yang paling membekas dari beberapa kegiatan yang udah kamu ikuti?
2: Oke, kalau di aku di hari pertama sih kak. Jadi di hari pertama, kalau Evelyn tadi kan kebagian di TPQ ya. Kalau aku itu kebagian di Panti Jompo. Dan ini adalah pertama kalinya aku untuk ikut volunteer yang ada kaitannya sama oma-oma. Nah jadi di sana itu oma-omanya cuma ada dikit. Ada
0: hanya khusus ini ya, Panti Jompo perempuan aja.
2: Betul, khusus untuk perempuan. Ada 8 oma-oma waktu itu. Dan aku sebagai humas, sebelum acara kan pasti ada survei ya kak ya. Nah begitu kita survei, kita kan nanya tentang beberapa hal lah sama suster yang ada di sana. Beliau itu kayak udah nge-warning kayak, mbak nanti jangan kaget ya kalau misalnya oma-omanya tiba-tiba bad mood. Terus saya kayak mikir, aduh gimana ya, ini kan pertama kalinya. Dan menurut aku kalau misalnya kita sama anak kecil, anak kecil mungkin kalau bad mood kita kasih permen, kita
0: udah
2: kasih coklat, udah mau. Kalau oma-oma gimana?
0: Gimana ya?
2: Iya kan? Jadi aku kayak, aduh ini nanti gimana ya? Dan kebetulan di hari itu juga aku ditugaskan untuk sebagai MC. Dimana MC ya? Ya gimana acara akan berjalan itu kan bergantung pada
0: mencairkan
2: MC
0: yang suasana juga.
2: Betul banget. Jadi aku tuh kayak benar-benar bingung ini gimana ya caranya. Tapi surprisingly, begitu kita sampai di sana, oma-omanya tuh pada excited banget. Dan di waktu itu kan kita datang sekitar jam setengah delapanan kan. Oma-omanya tuh udah duduk rapi di ruang tamu, benar-benar udah siap banget.
0: Itu 8 orang.
2: Iya, betul. Ada 8 orang oma-oma itu. Terus habis itu udah, kita kan di sana kegiatannya waktu itu bikin kreasi bunga. Jadi kita bikin bunga dari pipe cleaner gitu, sekaligus sama bagi-bagi donasi.
0: Nah, apa tuh pipe cleaner? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin teman Pro2 ada yang gak tahu.
2: Okay, jadi pipe cleaner itu kayak kawat bulu, kawat bulu yang dimana nantinya itu kita bisa ngerakit itu jadi berbagai hal kreasi gitu.
0: Ada itu banyak di apa tutorial kayak di Facebook.
2: Betul.
0: Gitu kan, itu banyak banget,
2: banyak
0: jadi
2: banget.
0: Kayak bunga-bunga lucu.
2: Iya,
0: bagus,
2: kita
0: bagus
2: bikin
0: gitu.
2: Kayak gitu kak.
0: Seru ya. Terus seru gimana banget. Mereka kayak terhibur banget.
2: Iya, jadi pas waktu awal-awal itu mereka, pas waktu kita salim-salim, itu mereka udah pada ketawa-ketawa. Soalnya pas waktu kita survei, itu oma-omanya banyak banget yang bilang kayak, besok kesini lagi ya, soalnya di sini sepi, kayak gitu. Jadi begitu kita kesana, mungkin ya emang karena kebiasaan hidup dengan lingkungan orang yang itu-itu aja. Jadinya kalau misal ada orang baru kesana,
0: mereka,
2: mereka
0: juga
2: excited.
0: Happy.
2: Betul banget. Jadinya kita bikin bunga-bunga segala macam, dibantu sama teman-teman volunteer. Ya, akhirnya oma-omanya dan alhamdulillahnya gak ada yang bad mood sama sekali. Banget-banget, bener-bener. Aku tuh udah expect, aduh kayaknya bakal chaos deh.
0: Tapi gimana ada ya? Kayak game-game gitu gak sih?
2: Ada, kita
0: ada.
2: Itu
0: apa
2: nyanyi-nyanyi
0: itu. Oh nyanyi.
2: Iya. Sebenarnya kita itu kalau misalnya di volunteer dan ditugaskan untuk di oma-oma, kita itu dituntut untuk bisa jauh lebih fleksibel. Karena itu tadi, ngikutin moodnya oma-oma.
0: Jadi, karena kan beda sama kayak anak kecil ya kan.
2: Betul. Jadi jujur di waktu itu beberapa hal yang sudah tertulis di rundown itu sempat berubah karena kita memang mengikuti mood omanya. Seperti itu. Jadi saya sebagai MC itu waktu itu nanya, oma-oma mau apa nih setelah lagi? Oma-oma mau gak?
0: Oh jadi kita lebih ke nurutin.
2: Betul, jadi kita nurutin mereka. Karena jaga mood kan kak. Gimana kalau kita karaoke? Oma-oma mau gak kalau joget? Jadi penentuan lagu segala macam itu oma-oma semua yang nentuin. Dan waktu itu mostly pakai lagu-lagu Jawa sih. Lagu-lagu Jawa yang udah lawas-lawas gitu. Kayak gitu. Dan yang paling bikin aku nyes banget pas waktu kita mau pulang. Jadi kan ketika kita mau pulang, kita semua kan salim sama oma-omanya kan. Ada oma-oma itu yang sampai nangis, bilang kayak, jangan lupa ya besok main kesini lagi. Sampai bilang jangan bohong loh, bilang kesini,
0: benar-benar diharapkan.
2: Iya,
0: benar kalian.
2: Betul banget. Dan kayak ketika kita mencoba untuk berinteraksi dengan mereka, pasti mereka itu kayak gak jauh-jauh akan menyinggung dengan apa yang sudah terjadi di masa lampaunya gitu. Dia cerita tentang anaknya, cerita tentang backgroundnya, kayak gitu-gitu. Itu yang bikin aku sedih sih. Dan ya aku dapat banyak pembelajaran lah di sana kayak gitu.
0: Tapi next bakal kesana lagi ya. Pasti ya. Karena jujur, apalagi udah diharapkan juga gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara mereka untuk menghibur diri, nggak suntuk atau mungkin ya butuh interaksi dengan orang luar. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen tahu lebih lanjut bagaimana kisah atau kegiatan-kegiatan yang memang di share ya sama Evelyn dan juga Darin, bagaimana kegiatan sebagai volunteer. Barangkali ada teman Pro 2 yang berminat atau mungkin teman Pro 2 yang sudah memantau

0: Okay, teman Pro 2, seru banget ya di malam hari ini. Tentunya aku gak sendiri, karena tadi di segmentasi pertama kita juga udah ngobrol sama narasumber kita yang luar biasa. Ada Darin dan juga ada Evelyn, yang kali ini mereka sharing-sharing juga ya seputar kegiatan-kegiatan yang sudah diberlangsungkan. Puncaknya adalah hari ini atau tadi ya.
1: Benar.
0: Nah, topik kita di malam hari ini adalah social responsibility, belajar peduli lewat volunteer. Tadi ada beberapa hal yang juga menjadi salah satu pengalaman ya, tentunya untuk Darin dan juga Evelyn, di mana pembelajaran yang didapatkan adalah pengalaman hari ini ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama menjadi volunteer. Itu sangat luar biasa sekali ya, teman Pro 2, karena pastinya menjadi volunteer itu enggak semudah itu. Pasti ada beberapa hal yang memang harus dikuasai, entah itu ketika berinteraksi dengan orang baru atau mungkin ada tantangan terbesar lainnya selain tadi interaksi, kayak misal jaga mood. Moodnya anak-anak sama mood orang tua beda, gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomongin seputar tantangan terbesar, itu apa aja kalau dari Evelyn?
1: Ini tantangan terbesar dibagi menjadi dua ya, Kak. Mm-mm. Sebagai ketua pelaksana,
0: okay,
1: dan juga sebagai volunteer ketika di lapangan. Kalau misalnya sebagai ketua pelaksana, balik lagi tadi, gimana cara aku menyatukan anak-anak aku. Mm-mm. Kemudian sebenarnya aku waktu jadi ketua pelaksana tuh kayak mikir terus, aku takut nih acara hancur, chaos nih, gitu. Sebenarnya lebih kalau jadi ketua pelaksana itu lebih ke overthinkingnya sih, Kak. Jadi kayak itu sih tantangan terbesar aku. Kemudian kalau jadi, oh ini masih paling dia ya. Kemudian ini sih lucu sih. Ini, tapi ini termasuk tantangan. Jadi kalau kita itu berangkat ya, berangkat dari, kan kita tikupnya waktu itu awal-awal di Visip. Itu ternyata lucu banget, teman-teman. Aku pakai mobil, Kak. Aku pakai mobil, terus teman-teman di day one itu ngikutin di belakang. Ternyata mereka ada yang ketinggalan. Itu sih tantangannya.
0: Ada yang ketinggalan.
1: Ada yang ketinggalan, kayak lucu banget, kayak aku kan di belakangnya ini. Nah, tiba-tiba dia ngebut. Jadinya aku ketinggalan deh, gitu.
0: Oh, jadi kayak akhirnya dia bawa transport sendiri.
1: Iya, jadi masing-masing volunteer transport. Habis itu kalau misalnya enggak ada transport, sama aku naik mobil, gitu. Jadi kayak teman-teman ada yang ketinggalan. Habis itu untungnya di day 2 ini alhamdulillah sih enggak ada yang ketinggalan-ketinggalan, karena lebih terstruktur melihat evaluasi dari kemarin. Ternyata kita perlu di-clutter nih.
0: Dan itu banyak yang ketinggalan.
1: Sebenarnya nggak banyak, tapi cukup ya, cukup banyak ya. Jadi kayak, ih pelan-pelan dong gitu.
0: Iya. Apalagi kan yang namanya kita ngejar waktu ya, jujur, disiplin waktu ya. Namanya udah terencana semuanya, udah ada rundown-nya juga ya, kan nggak mungkin mau apa ya dimolor-molorin juga karena beberapa orang yang telat gitu kan. Betul-betul. Nah, itu jadi salah satu tantangan terbesar juga. Takut akhirnya mengacaukan program itu.
1: Iya.
0: Oke. Kalo kemudian
1: molor-molor nanti oma opanya takut bad mood, gitu. Kemudian
0: terus ada lagi
1: di day one, day two as a volunteer itu selain menyikapi moodnya anak-anak, aku itu jadi kalau di day one nggak sebegitu kerasa ya, Kak. Mungkin lingkupnya masih kecil. Itu yang menjadi tantangan itu waktu jadi volunteer itu di day two justru, Kak. Karena itu kan pantai panas banget ya, Kak. Jadi
0: tapi untung nggak langsung gosong ya, ini masih cerah-cerah semua.
1: Alhamdulillah, tapi adalah dikit ya. Gitu, ada gosongnya dikit kok. Jadi waktu di day two itu panas banget. Jadi kita nih lebih energinya lebih draining lagi. Bukan capek karena kegiatan, tapi capek karena panas, gitu. Habis itu kayak sampah yang ada di Pantai Cemara itu benar-benar sebanyak itu, Kak. Jadi waduh, ini aku tuh kira-kira berapa meter ya hari ini ya kita bersihin?
2: Banyak banget.
0: Banyak banget.
1: 20 meter, Kak.
2: Betul.
1: Kayak sekitar satu kelompok itu isinya 7 sampai 6.
0: Tapi juga pakai mobil penampung sampah nggak, atau bagaimana cara kalian? Karena kan banyak itu.
1: Ini tantang sebagai panitia, sebagai ketupel dan panitia ya. Awalnya penjaga pantainya tuh penjaga pantai apa warga di sana gitu bilang, kalau di pantai ini nggak ada tempat pembuangan sampahnya. Jadi kita keliling-keliling mencari TPA, dan TPA itu, Kak, itu tuh bener-bener tutup bukan tutup ya, penuh semua. Mm-hmm. Jadi
0: terus
1: jadi,
0: gimana?
1: Nah itu dia, ini petualangan kita.
0: Jadi udah kayak bolang ya.
1: Jujur, aku kayak sampai kasihan ke anak acara sama humas. Aku benar-benar minta maaf banget ke mereka. Kayak mereka nyari TPA di Jember, tutup. Habis itu TPA di Ambulu, tutup. Di Pakusari tutup. Tutup itu karena penuh ya. Jadi aku melihat kayak, waduh, ini sampah di Jember ini benar-benar menurut aku dan teman-teman aku kayak kurang dipedulikan gitu, Kak. Jadi kayak kita perlu ruang baru untuk membuka sampah lagi, TPA baru lagi, gitu.
0: Untuk menampung sampah-sampah yang baru. Betul. Gitu. Jadi biar gak numpuk ya kan.
1: Jujur gitu. Jadi kayak masa dari Puger kita bawa ke Jember.
0: Atau barangkali ini ya, pengelolaan sampahnya juga. Barangkali kalau misal TPA-nya lagi tutup, pengelolaan sampahnya bagaimana supaya nanti tidak menumpuk atau juga mencemari lingkungan gitu. Kemudian akhirnya gimana?
1: Akhirnya karena kita sudah menyerah ya. Akhirnya Bapak Gio baik. Ini Bapak Gio bilang.
0: Bapak Gio itu siapa?
1: Penjaga pantai.
0: Oke. Okay.
1: Pawang pantai. Dia pengalaman banget, keren dari 79. Gila banget. Habis itu dia itu bilang, guys, ya ibaratnya bahasa Ginzinya, guys, kalian gak usah capek-capek nyari TPA, udah aku buatin kok di sini, katanya. Biasanya di sini nih. Jadi ada kayak, bukan lapangan sih, kayak wilayah kecil itu Pak Gio yang sering bakar di situ. Terus aku tanya, Pak Gio masa sendirian bakar? Iya, Ndo, kayak kesadarannya tuh masih kurang. Jadi Pak Gio yang sering.
0: Jadi yang inisiatif itu adalah si penjaga.
1: Betul.
0: Itu. Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi akhirnya tadi dibuangnya di tempat sana. Situ yang udah disiapin kemudian dibakar. Iya. Oke. Okay.
1: Benar-benar itu kita dapat tempat TPA, bukan TPA ya, tempat pembuangan. Itu tuh baru hamin satu banget, Kak. Hamin berapa ya? Aku Selasa itu survei. Minggunya.
0: Oke. Okay.
1: Berkegiatan gitu. Jadi kayak benar-benar mepet banget baru dapat TPA. Gitu.
0: Jadi dar-der-dor banget.
1: Dar-der-dor banget jujur masalah sampah ini ya.
0: Iya. Barangkali itu jadi salah satu hal yang memang bisa jadi evaluasi lagi. Kalau misalnya nanti ada kegiatan, kalau seperti ini nanti biar gak terulang lagi, itu bagaimana solusinya gitu ya. Tapi untungnya memang tadi sudah teratasi, iya, gitu ya, masalah sampah meskipun jadi PR juga, terutama yang untuk pemerintah. Tapi ini juga ya, nanti siapa tahu ada volunteer-volunteer selanjutnya yang dengan kegiatan yang sama, itu juga bisa diperhitungkan TPA mana ini.
1: Iya, TPA mana ini
0: harus,
1: ya.
0: Saya harus jadi opsional selanjutnya. Betul. Oke, kalau dari Darin bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Oke, kalau dari aku mungkin di Dewan dulu ya. Kalau di Dewan yang di TPK tadi, selain aku harus bisa menjadi orang yang fleksibel, itu lebih ke gimana ya, cara kita untuk menjaga komunikasi sih, Kak. Ketika kita berada di sana, kita kan pasti harus menyesuaikan sama gaya bahasa, menyesuaikan sama apa yang menjadi kebiasaan mereka. Intinya kita tuh kayak gak boleh banget untuk kehabisan energi.
0: Apalagi kan kita berinteraksi dari latar belakang yang
2: berbeda-beda
0: juga.
2: Betul, okay. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan keterbatasan aku yang memang masih belum terlalu mendalam lah di volunteer-volunteeran. Jadi tuh kayak sebenarnya menguras energi, cuman aku gak boleh ngeliatin kalau aku lagi energinya terkuras gitu loh.
0: Lagi jadi, low battery.
2: Betul, meskipun aku lagi low battery, aku harus tetap halo oma-oma, harus masih bisa senyum-senyum segala macam. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesar di hari itu adalah gimana cara aku untuk bisa ngekontrol diri aku buat gak kelihatan capek dan kelihatan oke-oke aja di depan oma-omanya, kayak gitu. Terus kalau di hari kedua, benar tadi, jujur panas banget di sana, Kak. Dan di hari yang kedua ini juga sama, aku tadi kebagian sebagai MC juga.
0: Wah, dan yang menjadi udah job tetap ini kayaknya.
2: Aduh, udah di booking sama social responsibility.
1: Makasih lo ya.
2: Sama-sama, aman banget. Kalau yang tadi itu, jujur kalau misal di pantai itu kan jarang banget ada colokan kan, Kak. Jadi
0: stop kontak.
2: Iya ya, betul.
0: Stop kontak. Ya kan colokan, apa nih colokan?
2: Stop kontak. Jadi buat kita sebagai panitia dari divisi logistik juga, buat kita bisa menyediakan mic, bisa menyediakan sound, itu susah banget, Kak. karena mau dicolokin kemana kalau nggak ada stop kontak. Akhirnya ya udah, karena kita seperti tadi dituntut untuk bisa menjadi orang yang fleksibel, jadi akhirnya ya udah kita tanpa mic. Kita tanpa mic. Jadi bayangin aja di pantai yang seluas itu, SMC harus teriak-teriak di kondisi cuaca yang panas kayak gitu.
0: Tapi pakai mic ya tadi tuh?
2: Enggak.
0: Wow.
2: Enggak. Dan dengan orang-orang volunteer yang ya, oke. Okay. Jadi kita benar-benar harus sabar-sabarnya dibanyak-banyakin lagi. Terus habis itu
0: enggak boleh kelihatan capek.
2: Enggak boleh kelihatan capek lagi. Kayak gitu sih. Terus ya itu tadi, karena sampahnya di sana banyak banget dan kapasitas kita emang enggak mencukupi untuk bisa membersihkan itu semua. Jadi akhirnya ya udah sebisanya kita ya, kayak gitu.
0: Jadi mungkin semampunya aja sesuai dengan programnya juga. Betul. Ya, yang penting udah terlaksana,
2: berkontribusi
0: juga, dan itu juga bisa menjadi salah satu pembelajaran juga untuk masyarakat yang ada di sana, bahwa ini penting nih soal pelestarian lingkungan, terutamanya buang sampah jangan sembarangan. Atau mungkin ada solusi dari warga setempat ya, kalau misal TPA di sana pada tutup, itu bagaimana solusinya. Oke, kemudian ada yang sudah bertanya ini di WhatsApp Pro 2, kayaknya orangnya baru aja bergabung ya, jadi gak ngikutin dari awal. Dari 0895 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau nanya, kakak-kakak dari kapan mulai kegiatannya? Oh ini, barangkali mau ikut kegiatannya mungkin ya.
2: Tertarik ya.
0: Kayaknya bisa diperhitungkan ya Evelyn.
1: Boleh,
0: ya,
1: nanti. Boleh. Jadi kalau misalnya untuk social responsibility 2026 sudah tutup.
0: Sudah tutup.
1: Karena kita mulainya 27 Juli dan 5 Juli. Tapi
0: 27 Juni.
1: Oh ya Juni. Sorry. Okay. Tapi jangan berkecewa karena tahun depan pasti ada lagi. Jadi ditunggu aja, oke.
0: Okay? Nunggu tahun depan berarti.
1: Yes.
0: Biasanya bulan-bulan apa?
1: Kalau misalnya itu biasanya bulan-bulan kayak gini sih Kak, atau bisa jadi tergantung menunggu indikator dari FKM HII. Jadi gitu. FKM HII ini tiap tahunnya ini memiliki indikator yang berbeda. Misal tahun kemarin itu temanya kesehatan. Jadi gimana caranya kita melakukan mengadakan acara kevolunteeran tapi terkait kesehatan.
0: Nah, jadi beda-beda programnya.
1: Iya, beda-beda. Tapi tetap satu volunteer gitu. Okay. Untuk tahun ini temanya bakti sosial dan lingkungan gitu. Untuk tahun depan ya kita tunggu aja ya.
0: Oke. Okay. Nah, ini barangkali juga jadi daya tarik juga ya untuk teman-teman yang punya apa ya, skill jadi relawan. Nah, untuk yang ingin ikutan, apakah bisa untuk masyarakat luas? Atau anak-anak muda di luar dari HI atau bagaimana?
1: Oke, jadi aku menjelaskan kalau misalnya social responsibility ini pada awalnya khusus anak-anak HI, Kak.
0: Khusus HI UNED aja.
1: HI UNED. Tapi melihat antusias dari ada anak FIB dan juga anak-anak yang lain itu ada, jadi kayak kita oprek buat umum tapi hanya lingkup UNED aja.
0: Gitu. Jadi hanya kalangan anak-anak UNED aja.
1: Iya, betul.
0: Jadi yang mau ikut gabungan boleh banget ya, asalkan kalian adalah anak-anak UNED. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk media sosialnya yang mungkin bisa tahu bagaimana kegiatannya, kemudian yang mau ikut jadi relawan nih, mahasiswa ataupun mahasiswi UNED, ini bisa menghubungi media sosial mana atau mungkin ada nomor khusus yang bisa dihubungi?
1: Kalau nomor itu ini
2: ya, ada di nomor ya.
1: Saya. Betul. Kalau IG-nya itu ada social.socialresponsibility26 gitu.
0: Social.responsibility
1: 2026.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau media sosialnya itu Instagram.
1: Instagram.
0: Okay. Gitu. Kemudian kalau nomor bisa di-share atau cukup
2: boleh
0: dari media sosial IG atau bagaimana?
1: Kayaknya lebih enak ya, di
2: betul,
1: IG sih,
2: IG karena semua kegiatan yang kita lakuin kan teruploadnya di sana dan informasinya juga bisa kok diakses lewat sana, jadi Instagram cukup sih.
0: Oke. Nah, kita nanti bakal lanjut lagi ya di yang paling akhir sesinya teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di 89,5 FM, tetap di sini aja untuk simak di sesi yang terakhir. Barengan sama aku Vita Karina, ada juga ada Evelyn, kemudian ada juga Darin.

0: kali ini masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Jaga Malam, tapi perjalanan kita udah di sesi ketiga ataupun sesi yang terakhir, teman Pro 2. Emang seru banget ya kalau kita ngebahas seputar relawan ataupun juga yang biasa disebut dengan volunteer. Karena dari sini kita juga bisa belajar banyak hal, ketemu orang, kemudian juga mungkin ada hal-hal yang tidak terduga seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kak Evelyn dan juga Kak Darin gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Nah, kalaupun ada teman yang ingin mengikuti volunteer juga ya, tadi udah dijelasin media sosialnya, bisa kamu catat atau bisa kamu hubungi gitu ya, nanti bakal fast respon dari teman-teman dari organisasi ini. Oke. Nah, kemudian kalau ngebahas soal kegiatan yang udah berlangsung, menurut pandangan Evelyn dan juga Darin, itu bagaimana soal antusiasme masyarakat? Apakah mungkin ada hal-hal juga yang ingin disampaikan sebagai salah satu pesan buat semuanya yang lagi stay tune? Silakan.
1: Oke, dimulai dari aku dulu ya. Mungkin kalau di day one antusiasmenya sangat amat tinggi karena bisa dilihat dari anak-anaknya bener-bener moodnya itu tinggi banget, meskipun panitia dan volunteernya itu udah ya gitu. Untuk di, mungkin ini pesannya lebih ke day two sih kak.
0: Apa itu pesannya?
1: Kalau di day two ini mohon banget ya, jaga lingkungan teman-teman, karena selain kita ini kan ditimpa isu lingkungan ya, kayak benar-benar itu sampah-sampah itu benar-benar perlu menjadi concern kita ke depannya. Harus peduli lingkungan, even itu cuma sekecil tisu, harusnya itu bisa disimpan sendiri. Karena kayak, dan tapi untungnya tadi itu tuh masyarakat itu ada yang mau bantu. Jadi kayak kerja kita tuh gak terlalu se-ekstra itu sih kak. Tapi aku berpesan kepada masyarakat dan juga kepada kita semua, mohon banget kita harus jaga lingkungan ya guys gitu. Kalau dari aku gitu sih kak.
0: Oke. Karena memang harapannya kan bukan hanya kaula muda aja ataupun organisasi atau komunitas tertentu. Betul. Aja ya yang ikut andil, tapi butuh ikut andil dari masyarakat atau bahkan dorongan dari pemerintah.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, kemudian kalau dari silakan.
2: Oke, kalau dari aku sendiri di day one mungkin aku juga sudah merasa cukup ya di day one, karena di Panti Jompo itu balik lagi susternya itu sangat welcome ke kita. Jadi kita ngerasa kayak apa yang kita lakuin itu didukung gitu sama sama beliau. Mungkin sama yang menjadi pesan itu ada di day two. Terlepas dari ada masyarakat, beberapa masyarakat yang ikut untuk membantu kita dalam melakukan pembersihan sampah, itu saya masih melihat bahwasanya terdapat juga beberapa masyarakat yang dengan adanya kita melakukan hal itu, harusnya kan mereka bisa ngelihat ya, oh ini loh ada yang peduli sama sampah-sampah.
0: Betul.
2: Tapi anehnya mereka itu justru melakukan hal yang salah. Jadi ketika kita melakukan volunteer tadi kak, pas waktu kita bersih-bersih, itu malah ada orang yang dengan sengaja ngebuang sampah itu sembarangan gitu. Jadi guys, kalian lihat kita gak sih? Kita tuh lagi ngebersihin sampah loh di sini gitu. Dan mereka itu justru melakukan hal yang sedang kita benahi gitu loh.
0: Sebenarnya lagi dibenahi, malah ada yang buang.
2: Betul,
0: gitu.
2: Padahal kan tujuan kita ketika kita melakukan kegiatan bakti sosial seperti itu di kalangan orang luas, itu kita berharap bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa ngelihat gitu loh, oh kayaknya emang kita tuh semua harus bisa kayak mereka gitu, kayak kita gitu. Cuman ya kayaknya karena masih apa ya, concernnya itu masih rendah ya, jadi jadi orang-orang itu masih ya masih abai banget lah sama sampah-sampahnya kayak gitu. Terus mungkin kalau pesan selanjutnya untuk kita sebagai anak-anak muda, kalian tuh jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil gitu. Kadang kita menganggap bahwasanya adanya komunikasi yang kita bangun sama orang-orang di sekitar itu kan hal yang remeh ya. Padahal bagi orang-orang yang memiliki struggle, kayak kita kan tahu kalau misalnya each of person itu punya struggle-nya masing-masing.
0: Betul.
2: Kadang orang yang menganggap komunikasi itu merupakan hal yang biasa, itu enggak sama-sama apa yang orang lain yang menganggap kayak komunikasi itu penting gitu loh. Jadi kadang kita kan ngelihat volunteer loh isinya kayak cuman ngobrol-ngobrol doang. Tapi padahal sebenarnya small talk itu yang kadang meaningful gitu bagi mereka. Itu sih, jadi tingkatkan rasa kesadaran diri kita selagi kita masih muda. Kita gak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Jadi bayakin berbuat hal baik aja sih, kayak gitu.
0: Oke, luar biasa sekali ya dari pesan ataupun harapan yang udah disampaikan sama Darin ataupun juga Evelyn. Semoga dari anak-anak muda dua ini nantinya bisa jadi motivasi ataupun juga sebagai inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 semuanya, atau bahkan bukan hanya kaula muda tapi juga untuk masyarakat luas atau semua kalangan, bahwa yuk kita sama-sama bisa memahami bahwa lingkungan itu bukan hanya jadi tempat untuk kita tinggal aja, atau ya kita buang sampah sembarangan atau menyepelekan hal-hal yang seharusnya itu jadi PR untuk kita ya, tapi lebih merubah lagi hal-hal itu yang sebenarnya harus kita perhatikan. Salah satunya dari hal-hal sederhana, membuang sampah sembarangan itu udah benar-benar harus kita rubah lagi, teman Pro 2. Untuk menciptakan lingkungan yang lestari ataupun lingkungan yang bersih. Terima kasih untuk Evelyn dan juga Darin. Sukses selalu ya kedepannya. Amin. Mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan lagi yang menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Dan tentunya Vita Karina masih menemani kamu, teman Pro 2. Vita bakal lanjut lagi sampai dengan jam 12 malam buat nemenin kamu, buat curhat-curhat juga. Oke, bentar lagi aja ya. Ada salah satu topik yang nantinya bakal aku bahas. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Piala Dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go.
2: Chika.
0: Kenapa?
2: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
2: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kawan Pro 2, setelah sekian lama ya Vita Karina gak berjumpa sama kamu di edisi Jaga Malam atau cerita penutup hari. Sekarang bisa menemani kamu Kawan Pro 2 dengan salah satu topik di cerita penutup hari malam hari ini yang bisa kamu komentari. Bisa juga untuk ikut bergabung ya, atau mungkin teman Pro 2 yang mau ikutan curhat juga boleh banget. Topik kita di malam hari ini, sikap tidak baik yang seperti apa yang sebaiknya jangan ditoleransi. Karena biasanya teman Pro 2 setelah merasa memiliki hubungan yang cukup dekat dengan seseorang, beberapa orang justru cenderung menunjukkan sikap yang tidak baik. Kalau awal-awal biasanya kan masih baik-baik aja, tapi lama-lama udah mulai kelihatan tuh, oh sikap tidak baiknya seperti ini, dari A sampai Z semuanya kelihatan. Padahal hal ini justru bisa membuat kamu memiliki hubungan yang toksik kalau dibiarkan begitu saja. Jadi mungkin teman Pro 2 harus ada cara tertentu ya untuk bisa menanggapi ataupun juga langsung cut off seseorang yang mungkin sudah sangat tidak baik ataupun tidak menghargai diri kamu, atau hubungannya udah toksik banget. Nah, kalau kita ngomongin soal hal buruk ataupun sikap yang tidak baik yang sebaiknya jangan ditoleransi, kira-kira apa teman Pro 2? Dan aku udah sertakan ya di question box Instagram Pro 2 Jember yang bisa kamu komentari. Bisa juga sharing cerita ataupun pengalaman kamu selama ini untuk mengenal seseorang dan ternyata menunjukkan sikap yang tidak baik, cara kamu bagaimana? Atau ada hal-hal lainnya teman Pro 2 yang benar-benar itu gak bisa kamu toleransi? Boleh bergabung juga dari WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Karena tentunya malam hari ini Vita Karina masih menemani kamu sampai dengan jam 11 malam untuk cerita penutup hari. Aku tunggu gabungan kamu.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, ada beberapa sikap ya yang barangkali bisa kita maklumi. Ada juga ketika itu sudah terjadi beberapa kali dan ya ada saatnya juga kita mungkin berhenti untuk mentoleransi. Karena memang menjalin hubungan dengan seseorang berarti kamu harus banyak-banyak berkompromi. Akan banyak kekurangannya yang membuat kamu harus mengulur batas toleransi. Begitu juga sebaliknya dia terhadap kamu. Karena setiap orang pasti juga harus punya penilaian gitu ya. Atau mungkin harus ada batasan-batasan tertentu. Yang memang itu sebagai salah satu kendali dari diri kita. Terutamanya menjalin hubungan asmara ya. Terlebih juga apapun itu teman Pro 2 ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berteman atau ada hubungan tertentu dengan orang lain, kita juga gak boleh terlalu berlebihan gitu ya untuk memberikan toleransi kehadap orang lain, atau bahkan justru kita yang akhirnya jadi kayak bingung sendiri gitu ya. Sebenarnya kita itu bisa memaklumi, atau justru kita harus ada di belenggu toleransi yang seharusnya udah kita cukupkan gitu ya teman Pro 2. Karena gak semua sikap itu bisa kita toleransi. Seperti topik yang bakal kita bahas malam hari ini teman Pro 2 di cerita penutup hari. Ada kekurangan-kekurangan yang memang seharusnya bisa diperbaiki demi kelangsungan hubungan. Dan dia tidak perlu untuk memaklumi kekurangannya terus ya. Tapi kamu pun juga tidak diwajibkan selalu menerima kekurangannya tanpa ada upaya perubahan. Nah itu yang justru memberatkan kita akhirnya ya. Kalau misal ada hubungan yang udah toksik dan kita tetap memaklumi. Tapi bagaimana dengan tanggapan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Dari Kak Cecilia di daerah Pakem Jember. Selamat malam aja dari Cecilia di Pakem Jember. Salamnya buat semua aja deh yang malam hari ini lagi stay di 89,5 FM. Kalau menurut aku ya Kak Vita, ketika dia benar-benar seenaknya, apalagi soal komunikasi, ya udah cut off aja. Langsung ya. Kalau Kak Cecilia nih langsung aja katanya begitu, langsung di cut off. Karena ya lagi-lagi ya, kalau berinteraksi ataupun juga komunikasinya juga sudah disepelekan ataupun tidak baik, itu pasti nanti arahnya juga tidak akan baik selanjutnya. Dimana komunikasi harus berjalan dengan baik, karena ini adalah pangkal atau istilahnya basicnya dulu gitu ya. Basic ataupun yang paling awal banget itu adalah soal komunikasi dari sebuah interaksi ataupun hubungan dengan seseorang. Tanpa komunikasi yang baik, teman Pro 2 pasti bakal banyak permasalahan yang akan timbul. Justru dari masalah-masalah itu tidak akan ada penyelesaian yang baik ya, karena memang dasarnya komunikasinya udah gak baik juga. Ya mungkin ada yang sependapat dengan Kak Cecilia ya, harus di cut off begitu saja, atau justru masih bolehlah di toleransi dulu gitu. Tapi yang namanya kesabaran itu kan ada batasnya ya teman Pro 2. Ketika udah sekali, dua kali, tiga kali diulangi lagi komunikasinya tidak baik, bahkan udah mencoba untuk diselesaikan baik-baik, udah dikasih tahu ternyata tidak ada perubahan, ya otomatis ya mungkin teman Pro 2 yang kesabarannya setipis tisu kayaknya udah langsung cut off aja. Boleh apapun itu teman Pro 2, itu juga bagian dari hak kamu. Boleh kamu menilai, bahkan juga orang lain bisa punya hak yang sama ataupun punya penilaian tertentu terhadap kamu. Ada juga yang baru bergabung ya dari Kak Randy. Paling gak bisa toleransi kalau dia orangnya sangat tertutup atau tidak pernah membuka diri. Karena ada juga ya orang yang udah deket banget, udah berteman lama, bahkan bersahabat atau menjalin hubungan dengan kita itu udah lama banget ya. Tapi ternyata dia tidak open minded, atau ya sebenarnya gak semua sih, gak semua harus dibuka begitu saja ya dengan curhatan, atau mungkin ada beberapa hal yang memang harus dikeep. Tapi ada juga beberapa orang yang justru gak suka gitu ya, kayak gak luwes aja gitu kalau masih introvert atau menutup diri gitu ya, apalagi kalau di ranah hubungan gitu. Tapi
Ya itu tadi teman Pro 2, kembali lagi dengan keputusan kita masing-masing. Bukan semata karena dia itu introvert aja, tapi dia itu memang tidak ada kesadaran untuk buat kamu benar-benar jadi bagian dari hidupnya. Apalagi kalau ada hubungan yang sudah sedekat itu teman Pro 2, tapi gak ada cerita atau tidak terbuka sama kamu. Berarti ya itu tandanya kamu bukan orang yang benar-benar bisa membuat kamu nyaman, atau tidak membuat dia nyaman, maksudnya seperti itu ya teman Pro 2. Jadi kamu kurang bisa membuat dia nyaman, atau ya tadi kamu belum benar-benar jadi bagian dari hidupnya. Ada orang yang masih tertutup karena masih beranggapan seperti itu. Ada juga yang masih kayak malu-malu atau bagaimana. Tapi kalau udah berjalan lama tapi ternyata masih belum terbuka, masih banyak hal yang masih ditutupi, itu kayaknya memang orangnya juga masih kurang percaya ya mungkin ya sama kamu teman Pro 2. Ada juga dari teman Pro 2 ini gak disebutin namanya ya, kalau kata dia tuh katanya dia baru tidak mentoleransi kalau sudah tidak dihargai. Ya ini apalagi ya kalau kita sudah merasa diri kita kecil atau bahkan juga disepelekan, tidak dihargai, ya pasti dong kita juga punya cara tertentu ya untuk bisa menangkal hal tersebut, karena juga kita patut untuk dihargai juga gitu kan. Nah, dalam contoh kasus ya teman Pro 2 yang sama seperti hal yang barusan udah disampaikan oleh teman Pro 2. Kamu berusaha untuk mengkonfirmasi dia nih contohnya soal kabar yang didengar dari orang tersebut. Tapi alih-alih untuk melihat itu sebagai bentuk perhatian kamu, dia malah risih dan juga ngerasa kamu tuh kepo. Ada yang seperti itu teman Pro 2, itu adalah salah satu cara yang mungkin sangat bertolak belakang dengan harapan kamu. Kamu tuh pengennya yang namanya udah berteman lama, udah bersahabat atau punya hubungan asmara tertentu dengan dia, dengan cara kamu yang memberikan perhatian, tapi ternyata dia tidak menghargai kamu, menyepelekan, atau kamu itu dilihatnya kamu kepo, atau membuat kamu kayak bertolak belakang deh. Pokoknya intinya itu ya. Itu kayaknya juga harus dipertimbangkan juga sih teman Pro 2. Sampai kapan dia tidak akan menghargai kamu, atau beberapa hal lainnya yang mungkin itu jadi salah satu hal yang benar-benar gak bisa kamu toleransi. Karena tiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan sikap A masih bisa ditoleransi, ada juga sikap A tersebut yang tidak bisa ditoleransi oleh orang lain. Karena pastinya tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang masih bisa nguat-nguatin, ada juga yang harus langsung cut off gitu aja. Kalau cerita kamu gimana nih teman Pro 2, atau mungkin kamu punya pendapat tertentu, boleh untuk langsung bergabung di question box Instagram Pro 2 Jember, atau kamu bisa langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Dan selain aku juga sharing seputar topik kita malam hari ini, aku juga udah siapin lagu-lagu yang bisa menjadi penenang malam kamu di cerita penutup hari.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri, Ma.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang.
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa!
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun!
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengubarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya hingga

Kalau tadi yang sudah bergabung adalah teman-teman Pro2 yang bergabungnya dari WhatsApp Pro2. Sekarang kita lanjut lagi yang sudah bergabung di question box Instagram Pro2 malam hari ini. Sebentar, topik kita malam hari ini teman Pro2, kira-kira sikap buruk yang seperti apa yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, ada yang bergabung dari @dianwardatul_, katanya bully. Kalau kita ngomongin soal perundungan ataupun bully ya teman Pro2, perundungan ataupun bully itu bagian dari penindasan ataupun kekerasan yang memang dilakukan untuk menyakiti atau bahkan membuat orang lain itu gak nyaman, yang memang dilakukan secara berulang. Bahkan ini juga akan berpengaruh ya pada kesehatan mental si korban. Justru itu yang membuat dirinya tidak percaya diri berinteraksi dengan orang lain, atau justru ada beberapa hal lainnya yang menjadi trauma dari si korban perundungan tersebut teman Pro2. Jadi melalui perbuatan si pelaku, pelaku ini ingin mengendalikan gitu ya, ataupun lebih mendominasi dalam relasi sosial seperti itu. Jadi ini bisa terjadi karena ada ataupun gak adanya ya, gak ada rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan juga minus empati kepada orang lain, termasuk juga si korban. Jadi kalau misal teman Pro2 mendapatkan perundungan ataupun juga mendapatkan bullying dari orang-orang sekitar kamu ataupun oknum tertentu, jangan takut untuk speak up ataupun melaporkan. Karena memang dukungan emosional ataupun pemulihan trauma bagi kamu sebagai korban itu juga penting banget ya teman Pro2. Jangan sampai kamu hanya diam, disimpan sendiri semuanya, bahkan itu yang nanti akan membuat kamu tidak baik-baik aja ke depannya. Kamu juga tidak percaya diri, takut juga ya kan. Dan lama-lama ini yang akan menimbulkan rusaknya kesehatan mental atau bahkan memicu trauma, sehingga langkah tegas seperti mungkin adanya pelaporan ataupun juga speak up ya di orang-orang terdekat kamu yang bisa memberikan tindakan tegas, itu gak apa-apa teman Pro2, daripada kamu terus-terusan mendapatkan perundungan ataupun bullying. Aku sih sependapat banget ya sama Kak Dian Wardatul ya, tadi yang sudah bergabung dari question box Instagram Pro2 Jember. Ada juga yang sudah bergabung lagi masih di question box Instagram. Dari Anindia 06. Katanya ini yang dia itu tidak suka adalah semua yang terjadi buat kamu seperti berjuang sendiri. Kalau ini soal hubungan asmara ya Kak. Wah, ngomongin soal hubungan asmara, apalagi ya teman Pro2, kalau kamu udah ngerasa kamu punya sosok doi ataupun dia gitu ya, tapi ternyata ya kamu masih ngerasa kayak sendiri gitu. Akibat dari hal-hal itu, kamu pun jadi kayak ngerasa berjuang sendiri ya di hubungan ini gitu. Biasanya ada yang seperti itu. Nah jelas ini bukan pertanda baik teman Pro2. Gak perlu toleransi lagi dan hubungan ini memang sudah tidak sehat lagi. Kalau misalnya udah ada beberapa kali proses untuk memaafkan, kemudian dibicarakan baik-baik, tapi ternyata dari lawannya pun juga gak ada sisi perubahannya atau bahkan tidak mengarah ke hal-hal yang lebih baik lagi, ya justru itu yang akan membuat hubungan toksik ya, atau ya tidak akan sehat gitu teman Pro2. Jadi alangkah baiknya kalau hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik, kemudian juga bisa sama-sama evaluasi diri, introspeksi, kemudian kedepannya bisa berjalan dengan beriringan dengan baik, ya itu pasti akan sehat hubungannya ya. Tapi kalau sebaliknya udah sering banget bilang, udah sering banget menegur, tapi ternyata tidak ada perubahan, ya sudah, mungkin ada keputusan terbaik yang bisa diambil dari kedua belah pihak gitu ya. Oke, yang selanjutnya juga bergabung masih di question box Instagram Pro2 Jember.

ayat 14. Dia yang paling gak suka katanya mengabaikan batasan pribadi. Oke. Karena kan tiap orang tuh kayak punya batasan gitu ya, atau kita itu bisa mengendalikan sampai batas mana kamu berinteraksi dengan orang lain, memaklumi segala sesuatunya. Setiap orang itu pasti punya batas pribadi yang memang harus dihargai. Ketika mungkin orang lain punya batasan tertentu, ya kita harus menghargai teman pro 2. Kalau sudah diabaikan, seperti yang barusan udah dikatakan oleh salah satu teman pro 2 di question box ya, mengabaikan batasan pribadi itu adalah bentuk udah tidak menghargai lagi gitu ya. Kalaupun sejak awal pasangan kamu atau bahkan orang terdekat kamu sudah berusaha untuk melanggar batas yang kamu tetapkan teman pro 2, itu tuh seperti perlahan membuka privasi digital kamu ya. Ataupun ini contoh kecilnya aja, kayak misal akses digital gitu kan ada batasan tuh. Kamu ngasih password, tiba-tiba dia udah bisa membuka privasi kamu. Tiba-tiba pinjam HP atau tanpa sepengetahuan kamu utek-utek HP gitu ya. Bukan hanya teman aja sih, misal keluarga deh. Itu juga seperti halnya kamu udah tidak dihargai gitu ya teman pro 2. Atau memaksa ikut campur dalam suatu urusan, itu juga sudah keluar dari batasan. Ataupun kamu yang sudah punya batasan, tiba-tiba dibobol, dilanggar begitu saja. Itu adalah tanda bahaya teman pro 2. Sekalipun dia bilang karena bentuk peduli, atau karena udah dekat, atau apalagi kalau udah ada di hubungan tertentu karena sayang ya, itu juga tidak bisa dinormalisasi. Karena ya tiap orang itu harus ada batasan, ataupun ada batasan-batasan yang memang harus kita hargai. Tetap aja tidak boleh ada paksaan dalam hubungan yang sehat, apalagi di suatu hubungan asmara. Gak boleh satu pihak ngatur batasan pihak lainnya, ataupun istilahnya mengatur gitu ya teman pro 2. Gak bisa seperti itu, ataupun gak bisa seenaknya. Jadi mengabaikan batasan ini adalah bentuk kurangnya rasa hormat, tidak menghargai. Jadi kalau kamu udah menjelaskan dengan baik, dia tetap melanggar, artinya dia itu tidak benar-benar peduli dengan kenyamanan kamu. Jadi udah bodo amat, udah apatis gitu ya. Dan hal yang jangan ditoleransi ini bisa merusak kepercayaan ataupun juga mengikis harga diri kamu pelan-pelan. Jadi teman pro 2, kalau menurut aku sih jangan takut ya untuk bersikap tegas, ataupun jelaskan bahwa kamu berhak untuk menentukan ruang aman kamu sendiri. Jadi kamu harus menyampaikan bahwa itu sudah melanggar dari batasan kamu, atau udah too much, udah berlebihan, ya kamu harus sampaikan teman pro 2. Tapi kalau udah gak bisa dibilangin lagi, ya salah satu cara yang terakhir adalah cut off. Tapi semua kembali lagi dengan kamu teman pro 2. Kamu bisa menyikapi hal itu dengan bijak, dengan baik, ya gak apa-apa. Teman pro 2 mungkin ada keputusan-keputusan yang terbaik. Nah teman pro 2, selain ngebacain gabungan yang masuk, nanti aku juga sharing seputar informasi di topik malam hari ini ya. Beberapa hal buruk ataupun sikap yang tidak baik yang seharusnya tidak kamu toleransi. Barangkali juga jadi salah satu hal yang harus kamu perhatikan, atau hal yang harus kamu notice dalam sebuah interaksi ataupun hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu teman pro 2. Jangan kemana-mana, karena bentar lagi aku bakal balik lagi dengan informasi yang bisa kamu simak ya. Kita masih di cerita penutup hari.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal,

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di cerita penutup hari. Dan topik kita adalah sikap yang tidak baik yang sebaiknya jangan ditoleransi. Aku bakal ngebahas dari segi kesehatan ya teman Pro 2, karena ada beberapa hal yang sebenarnya itu tidak bisa ditoleransi, dan hal ini demi kebaikan diri sendiri atau bahkan juga kesehatan mental kamu. Yang pertama banget adalah suka meremehkan orang lain. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang seperti itu, kita semua perlu untuk menghadapi kritik dengan bahan pelajaran. Jadi kritik yang baik adalah kritik yang membangun dan juga memotivasi supaya kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada kritikan yang terkesan meremehkan, mencemooh, atau bahkan juga menjatuhkan dengan omongan yang tidak mengenakan, bukanlah perilaku yang bisa dimaklumi. Jadi ketika kita mendapatkan kritikan yang pedes tuh ya, ya mungkin teman Pro 2 harus ada jawaban yang konkret juga untuk menepis hal tersebut, supaya orang tersebut tidak berulang kali meremehkan kita, atau justru ada hal-hal lainnya yang bisa jadi cara kamu untuk menepis hal tersebut. Lambat laun ujaran kalimat negatif ini bisa merusak kepercayaan diri kita ataupun kepercayaan diri seseorang yang lagi mendengarnya. Jadi sikap meremehkan ini juga bisa ditunjukkan dengan tidak memenuhi janji ataupun tidak menggubris perkataan orang lain. Atau kalau misal teman Pro 2 punya jawaban-jawaban yang bisa menepis hal tersebut, ya gak apa-apa, kamu kasih respon aja teman Pro 2. Kemudian orang yang tidak bisa ditoleransi dari sikapnya adalah yang manipulatif teman Pro 2. Jadi orang ataupun pasangan yang manipulatif ini akan berupaya untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya demi memenuhi keinginan pribadi. Dan biasanya ia itu bisa melakukan berbagai cara untuk membuat kamu sebagai korban.

untuk membentuk persepsi seolah-olah dialah yang menjadi korban, dia yang tersakiti, dia yang seharusnya tidak kamu salahi. Ada yang seperti itu, padahal semua masalahnya akarnya dari dia. Ada yang seperti itu ya, itu adalah ciri orang manipulatif. Lempar batu, sembunyi tangan. Ada yang seperti itu, jadi masalahnya dia yang bikin, malah dia yang ngejudge kita, dia yang menyalahkan kita, seolah-olah dia yang tersakiti atau dia yang menjadi korban. Kemudian yang terakhir adalah membuat kamu tidak berdaya. Jadi contoh nih, perbuatan tidak baik lainnya ini adalah membuat kamu tidak berdaya. Cara yang cukup mirip dengan gaslighting ataupun gaslighting ya, tetapi pelaku ataupun orang tersebut lebih condong untuk melemahkan kamu. Dengan cara ini teman Pro 2, pelaku biasanya akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari berbagai hal yang diketahuinya tentang kamu. Jadi pada awalnya nih, perilaku ini juga mungkin sulit untuk terdeteksi ya, karena memang pelakunya akan membuat dirinya itu seolah-olah selalu ada untuk kamu. Padahal ini adalah caranya untuk membuat kamu bergantung dengan dia sehingga merasa tidak berdaya tanpanya. Kalau mungkin teman Pro 2 scroll media sosial ataupun mengikuti perkembangan berita di beberapa waktu terakhir ini ya, ada beberapa kasus ya, salah satunya mungkin kasus yang lagi viral banget karena ya itu tadi, orang tersebut membuat kamu tidak berdaya atau membuat kamu akhirnya tidak bisa hidup gitu ya tanpa dia. Kayak kamu itu tidak berdaya tanpanya. Nah ini yang justru benar-benar sangat merugikan kamu. Jadi kamu ditutup aksesnya, kemudian kamu juga dibuat bergantung kepada dia gitu teman Pro 2. Kalau misal kamu sudah ada di belenggu yang seperti itu ataupun kamu juga sudah terjebak dalam hubungan yang seperti itu, maka teman Pro 2 harus tegas, harus bisa ambil langkah yang tepat ya, mulai dari awal deh pokoknya. Kalau udah kelihatan, oh orang ini kok kayaknya sedikit gak bener nih, ada hal-hal yang bikin ganjel di hati kamu, ataupun ada hal tertentu ya yang mungkin kan kita ketika berinteraksi dengan orang lain kan sedikit banyak kita sudah bisa menilai gitu ya, oh orang ini kok ada hal yang janggal, ada yang sedikit menyimpang nih. Kalau udah gak enak rasanya teman Pro 2 udah ngerasa ganjel di hati kamu, ataupun kamu udah punya penilaian yang buruk, apalagi dengan hal-hal tadi yang udah aku sebutin, run teman Pro 2, lari. Jangan sampai teman Pro 2 tetap ada gitu ya, karena ya itu tadi, kalau lambat laun dibiarkan maka kamu punya kerugian besar ya, apalagi kalau nanti bisa main fisik ya kan, kemudian juga ada hal-hal lainnya yang sangat merugikan kamu. Jadi mulai dari awal aja deh, lebih baik langsung cut off, atau mungkin ada cara yang lebih bijak lagi untuk bisa jauh dari orang-orang yang seperti itu. Tapi moga ya teman Pro 2, kita itu bisa dekat dengan orang-orang yang baik-baik aja ya, meskipun ya kita pun juga tidak bisa menutup kemungkinan akan bertemu dengan orang-orang yang bertolak belakang dengan ekspektasi kita, kayak misal bertemu dengan orang yang sikapnya buruk atau ya berbagai macam ya teman Pro 2, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi kembali lagi dengan cara kamu menyikapi, cara kamu untuk bisa bijak gitu ya, bagaimana langkah kamu ataupun cara menyikapi sikap dari setiap orang. Semoga teman Pro 2 kamu bisa lebih notice lagi dengan sikap orang lain yang memang benar-benar harus tidak diberikan ruang ataupun tidak diberikan maaf ataupun toleransi lagi, apalagi kalau sudah merugikan kamu atau tidak menghargai kamu.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pradua, itu tadi untuk topik yang udah aku bahas ya di cerita penutup hari edisi hari ini. Jadi dengan closing statement yang bakal aku bagikan buat kamu, karena setiap orang itu berhak dihargai loh teman Pradua. Jangan biasakan menoleransi sikap yang terus menyakiti diri kamu sendiri ataupun juga orang lain. Ya sebenarnya memaafkan itu juga pilihan kamu ya, tapi membiarkan sikap buruk terus berulang kali bukanlah kewajiban. Jadi kita juga harus punya batasan. Batasan yang sehat bukan tanda kebencian, melainkan itu adalah bentuk dari menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Dan satu hal yang harus kamu ingat teman Pradua, kebaikan itu bukan berarti menerima semua perlakuan, tetapi berani berkata cukup juga merupakan bentuk dari kedewasaan diri. Jadi berhenti ya teman Pradua untuk bisa menoleransi hal-hal yang sudah menyakiti diri kamu atau keluar dari batasan-batasan yang sudah kamu atur selama ini teman Pradua. Kalau udah ada orang yang tadi udah aku sebutin ya, sesuai dengan ciri-ciri itu tadi, sudah bisa tidak bisa kamu toleransi, maka ini saatnya teman Pradua berkata cukup. Karena sikap buruk yang terus ditoleransi seringkali akan dianggap wajar. Dan karena itu, berani menetapkan batas itu adalah langkah yang lebih bijak. Semoga teman Pradua kedepannya lebih berani ya untuk bisa memilih dan juga memilah mana sikap orang lain yang bisa kita toleransi dan mana yang sudah tidak boleh ditoleransi. Terima kasih buat teman Pradua yang tadi udah simak beberapa informasi ataupun kamu yang udah ikut serta memberikan komentar kamu ataupun gabungan kamu di malam hari ini teman Pradua. Dan sesaat lagi kita bakal hadirkan untuk lagu-lagu peneman malam sepi kamu. Wah. Atau juga menemani waktu istirahat kamu ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pradua, lepas dari jam 11 malam, sesaat lagi bakal ada jazz music yang bakal menemani kamu sampai dengan tutup siaran nanti. Terima kasih.

0: terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

Selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 Tuntas Sudah kebersamaan program 2 RRI Jember mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 5 Juli 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 era di Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Abdullah Alifuddin Prasetyo dengan topik kajian kewajiban yang paling agung dalam Islam. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and station at 9.5 Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat dihindarkan dari segala macam bala petaka, dan juga nikmat keamanan dan ketenteraman yang kita dapatkan di negeri kita yang tercinta ini. Kita tidak boleh lupa juga dengan saudara-saudari kita di Palestina, di mana mereka telah tertimpa ujian yang amat berat. Kita bantu mereka dengan doa tentunya, lalu dengan materi apabila mampu, tetapi dengan syarat bahwa bantuan materi tersebut sampai kepada mereka. Semoga mereka diberikan pertolongan oleh Allah dari kaum Yahudi yang bengis, dan semoga yang meninggal di antara saudara-saudari kita di sana diterima sebagai para syuhada di sisinya. Amin Allahumma amin. Apa kabar teman Pro 2? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, serta diberi taufik untuk tegar di atas hidayah. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, insyaallah, kita akan membahas terkait suatu kewajiban yang Allah SWT wajibkan atas manusia, di mana kewajiban ini adalah kewajiban yang paling besar dalam Islam. Sekaligus karena kewajiban inilah kita diciptakan di dunia. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk bertauhid, yakni mengesakan Allah SWT dalam ibadah. Pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan membahas beberapa pembahasan terkait tauhid, teman-teman. Yang pertama adalah dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban tauhid dari Al-Quran dan juga hadis. Kedua, kita akan membahas terkait keutamaan tauhid bagi seseorang. Pembahasan pertama, dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban tauhid dari Al-Quran dan juga hadis. Allah SWT telah menjelaskan kepada kita di banyak tempat dalam Al-Quran terkait kewajiban tauhid. Insya Allah kita akan menyebutkan beberapa dalil saja. Salah satu dalil yang menunjukkan kepada kita atas wajibnya tauhid adalah ayat berikut: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah mengabarkan bahwa sebab penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan harta, memperbanyak dunia, menjelajah dunia, dan lain-lain. Akan tetapi, jin dan manusia diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah atau tauhid itu adalah kewajiban yang paling agung bagi seorang hamba. Pada ayat yang lain Allah SWT telah berfirman, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya saja, dan Allah melarang kita untuk berbuat syirik kepadanya. Para ulama, mereka mengeluarkan kaidah, yaitu apa saja yang Allah perintahkan berarti wajib, dan apa saja yang Allah larang berarti haram. Contoh dari kaidah ini adalah ayat berikut: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Dan ini adalah perintah, maka hal ini menunjukkan bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka adalah wajib. Oleh karena itu, ayat pada surat An-Nisa tadi menunjukkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa beribadah kepada Allah saja adalah perkara yang wajib. Tidak boleh kita campur peribadatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ilahukum ilahum wahid, la ilaha illah warrahmanur rahim. Artinya, dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wafat tahun 1376 Hijriah, beliau adalah salah satu ulama pakar tafsir.
Beliau berkata bahwasanya Allah itu tunggal, zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Pada ayat ini disebutkan bahwa ilah kita itu hanya adalah satu, yaitu Allah. Ilah kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya adalah Tuhan. Adapun makna ilah dalam bahasa Arab, dia maksudnya adalah al-ma'luh, yakni artinya adalah yang disembah. Jadi dalam bahasa Arab ilah artinya adalah al-ma'luh, yang artinya adalah yang disembah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa zat yang patut disembah itu hanya satu dan ialah yang berhak untuk disembah, yaitu Allah. Hal ini menunjukkan atas wajibnya seseorang untuk bertauhid, yakni mengesakan Allah dalam peribadatan. Salah satu dalil yang menunjukkan atas keagungan tauhid terdapat pada firman Allah SWT berikut: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Artinya, dan sesungguhnya kita telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa dahulu Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Semua dari mereka mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada satupun dari mereka yang terluput dari dakwah tauhid ini, teman pro 2. Jadi, faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah dakwah tauhid dan menjauh dari syirik adalah dakwahnya para nabi dan rasul semuanya. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dakwahnya adalah untuk menyeru umatnya kepada tauhid. Ia menyuruh kita untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Dan Nabi yang mulia SAW juga telah melarang kita dari berbuat syirik. Sebagaimana dalam sabda beliau SAW berikut ini: Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi semua nabi dan rasul alaihi wassalam dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah kepada la ilaha illallah, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Dalil-dalil yang menerangkan terkait kewajiban dan keagungan tauhid ini masih ada banyak sekali, teman pro 2. Tetapi insyaallah dalil-dalil yang sudah kita sebutkan cukup. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait keutamaan tauhid bagi seseorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa tauhid memiliki banyak keutamaan bagi seseorang. Yang pertama adalah masuk ke dalam surga. Seseorang yang bertauhid wajib baginya untuk masuk ke surga, sebagaimana pada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedua, orang yang bertauhid akan diampuni dosanya dengan izin Allah SWT. Pada hadis qudsi Allah SWT pernah berkata, Ya bena Adam, innaka law ataitani biqorabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqorabiha maghfiratan. Artinya, wahai anak Adam, sungguhnya engkau apabila mendatangiku pada hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu pula dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada hadis ini terdapat keutamaan bagi seseorang yang bertauhid, yaitu dosanya akan diampuni oleh Allah dengan syarat ia tidak berbuat syirik. Hal ini bukan berarti bahwa seseorang yang bertauhid boleh berbuat maksiat sesuka hatinya. Bukan. Akan tetapi hal ini disebutkan untuk menjelaskan betapa besarnya keagungan tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keamanan dan ketentraman. Sesungguhnya seseorang yang bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan akan diberi keamanan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82.
Tauhid memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat banyak sekali. Adapun tiga ini insya Allah sudah mencukupkan. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu teman Pro 2, kita perlu menjaga tauhid kita dengan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak berbuat kesyirikan, yang syirik besar maupun syirik kecil. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan ini diupamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajar, summa roha wa tarakaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak menzoliminya, tidak menelantarkannya, tidak menipunya, tidak merendahkannya. Takwa ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan berbuat buruk jika merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Barakallahu fikum.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Melandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Indonesia bawa pulang 4 medali dari Krakow 2026. Informasi berikutnya, Kemenekraf kembangkan IP film yang angkat ekonomi kreatif daerah. Dan informasi yang terakhir, Gunung Anak Krakatau siaga, radius bahaya 3 km dari pusat erupsi. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 6 Juli 2026.

Tuan Pro 2 tim panjat tebing Indonesia membawa pulang 4 medali, yakni 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu dari World Climbing Series Krakatau 2026 yang melombakan 5 nomor disiplin speed di Polandia 3 hingga 5 Juli. Desak Madarita Kusuma Dewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali, yaitu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas diraih Desak setelah menjadi yang tercepat di nomor perseorangan putri lewat catatan waktu 6,54 detik. Lebih lanjut, teman Pro 2 atlet asal Bali itu mengalahkan wakil tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan 6,62 detik. Sedangkan Emma Han dari Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan 11,37 detik.

Beralih ke info produk selanjutnya, Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mendorong pengembangan kekayaan intelektual film yang mengangkat tentang tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenekraf akan mengembangkan film garapan Skak Studio dan Cinemart berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau Pasauran di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten mengamati peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Anak Krakatau dalam seminggu terakhir. Petugas PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau Pasauran, Denny Mardiono, pada Minggu 5 Juli mengimbau masyarakat agar menjauhi potensi bahaya hingga radius 3 km dari pusat erupsi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aduh, ketemu lagi sama hari Senin. Masa iya Senin pagi udah cemberut aja? Enggak dong. Untuk mengawali satu pekan ke depan, harusnya si senyum yang lebar ya teman Pro 2. Kayak semangat banget hari Senin gitu. Jangan sambil ngegerutu, jangan sambil gerung, jangan sambil nyureng gitu. Masih pagi loh, jangan dibuat sepaneng gitu. Napa sih moodnya? Harus happy. Biar satu pekan ke depan itu tuh mood kamu baik untuk menjalani hari-hari. Meskipun udah kebayang, aduh kayaknya sih satu pekan ke depan bakalan hektik deh. Hey, enggak boleh ada mindset yang seperti itu. Kalau kamu di awal pekan udah ngasih afirmasi yang kurang positif, ya nanti juga endingnya selama berhari-hari itu kamu bakalan ngelakuin, dan juga kamu bakalan menyelimuti hari-hari kamu dengan ya mood yang gak baik gitu teman Pro 2. Jadi afirmasi positifnya di awal pekan ini di hari Senin pagi adalah, yuk semangat untuk mencari cuan demi kebahagiaan diri ini. Tetap ya, cuan number one. Ya iya dong. Ini juga kalender masih tanggal muda ya kan. Pasti aku yakin banget sih masih awet kan cuannya di dompet dan juga di ATM. Semoga ya teman Pro 2, semoga gak cuma mampir aja ketika kamu gajian kemarin. By the way, di Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Edisi 6 Juli 2026. Bagus nih kalender 06072026. Besok juga bagus 07072026. Celah, tetap aja ya. Kenapa sih kalau kalendernya kembar sama bulan itu tuh bawaannya kayak special day gitu. Special date juga gitu. Tapi kapan yang mau ngedate? Loh kok udah ditanyain kayak gitu? Baru pagi Devi. Oke deh, yang pastinya di hari Senin ini aku Devi Wulandari bakalan nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi ya teman Pro 2. Cuap-cuap 4 jam nemenin kamu loh dengan informasi-informasi yang udah aku siapkan, dan pastinya lagu-lagu yang enak banget buat sing along barengan sama penyanyi-penyanyi favorit kamu tentunya, buat nemenin aktivitas pagi kamu.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk! Kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagaimana kabar alias kondisi cuaca di hari ini ya teman Pro 2. Ini berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana untuk tapal kuda aja teman Pro 2 ini buat hari ini nih terpantau cerah ceria mantap. Kalau kemarin-kemarin kita memasuki musim dingin, tapi hari ini sepertinya sih bakalan sedikit panas yang nggak pakai membara, panas aja. Karena buat Lumajang ini nggak jadi cerah ceria mantap semuanya deng teman Pro 2. Lumajang aja ini yang terpantau hujan ringan dengan suhu udara maksimal di 28 derajat Celcius. And then buat Jember nih yang terpantau cerah dengan suhu udara yang diperkirakan dari 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Lalu buat Banyuwangi ini terpantau berawan dengan suhu maksimal di 28 derajat Celcius. And then Bondowoso ini terpantau cerah ya teman Pro 2 dengan suhu maksimal di 28 derajat Celcius. Dan Situbondo terpantau cerah dengan suhu maksimal rada-rada panas karena tepi pantai juga ya kan. Untuk Situbondo terpantau 32 derajat Celcius buat suhu udara maksimalnya. Selalu hidrasi tubuh kamu teman Pro 2, meskipun hari ini gak ngerasain yang panas-panas banget, tapi yang namanya menghidrasi tubuh itu penting banget. Meskipun kamu gak ngerasain haus, cuman harus tetap biar apa ya, biar gak dehidrasi dong. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman Pro 2.

0: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Prodway FM,

yakin buat bahagia lo sama Yura Yunita. Masa mau aja di pagi harinya dimulai dengan merenung, cemberut, bengong, dan murung. Tadi murung udah aku sebutin ya. Harus didata memang kalimat-kalimatnya. By the way, teman Pro 2, you know, waktunya buat ngasih tahu kamu gimana sih kondisi jalan di Jombor pagi hari ini. Kalau aku lihat-lihat dari Jalan Panjaitan ini udah mulai rame ya. Di traffic light udah mulai ngantri, lalu lalang kendaraan terpantau rapet kali. Ini aku tengok-tengok dari pantulan kaca. Dari pantulan kaca aku lihat, wow, rapet banget teman Pro 2. Dan yang pastinya juga di Jalan Panjaitan dari kedua ruas ini sudah terpantau ramai sekali. Di traffic light juga antriannya udah mulai panjang. Jadi harus dan mohon bersabar ya teman Pro 2. Menuju ke Geladak Kembar di Jalan Legend Suprapto, ini terpantau lancar-lancar baik pagi hari ini. Namun traffic light-nya memang agak-agak panjang ya buat antriannya. Jadi harus bersabar. Dari Legend Suprapto kita menuju ke Jalan Ahmad Yani, yang mana terpantau sangat lancar pagi hari ini. Sampai masuk ke Jalan Turunojo juga lancar aja, karena memang anak sekolah kan masih belum masuk ya teman Pro 2, masih pada liburan. Terus dari Jalan Legend, Jalan Trunojoyo. Dari Jalan Trunojoyo menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung, yang ini di Jalan Kiai Haji Sidik, Saman Hudi, Hoshokro Aminoto juga terpantau lancar. Sampai di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada juga terpantau sangatlah lancar teman Pro 2 pagi hari ini. Terus kita putar balik ke Jalan Sultan Agung yang juga terpantau lancar. Sampai di Alun-Alun juga masih lancar. Di PB Sudirman cuma satu ruas aja yang terpantau cukup panjang antrean kendaraan di traffic light-nya. Terus kita menuju ke Jalan PB Sudirman yang ada menuju ke Jalan Mastrip. Ini pagi hari ini masih terpantau lancar-lancar aja ya, tapi kayaknya ntar masuk di jam 7, jam-jam setengah 8 gitu udah mulai macet-macet tuh teman Pro 2. Sumbernya di situ ya. Jalan Mastrip juga terpantau lancar, ke Jalan Kalimantan juga lengang. Biasanya sibuk banget, enggak pagi hari ini lengang ini. Terus dari Bundaran DPR juga terpantau masih sepi-sepi bae nih teman Pro 2. Jalan Jawa apalagi belum terpantau serame biasanya. Jadi masih lengang aja untuk area kampus Universitas Jember. Itu tadi pantauan traffic dari Pro 2 RRI Jember. Dan selalu waspada, selalu hati-hati juga ya selama berkendara. Yang namanya helm harus dipakai kalau kamu naik motor, seat belt harus dipakai kamu kalau kamu naik mobil ya. Dan yang pastinya surat izin mengemudi jangan sampai ketinggalan. STNK juga deh teman berdua.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.